Alright, teman berdua Dinda di mana Dinda? Ada Dinda di sini, di sana, di situ. Kalau Rama ada di sini, teman berdua betah aku temenin kamu. Dan kalau kita bahas dari hari persahabatan atau hari World Friendship Day, ya, hari besti sedunia gitu ya, yang dimana ternyata itu ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dan ditetapkan pada tahun 2011, teman berdua. Ini juga merupakan inisiatif yang mengikuti proposal buatan dari UNESCO. Jadi persahabatan masyarakat, negara, dan budaya ini bisa menginspirasi upaya perdamaian serta membangun jembatan antar komunitas, teman berdua. Seperti itu.

Tapi kalau kita bahas dari teori psikologi atau fun fact psikologi teman berdua tentang the number dan juga lingkaran pertemanan, di mana secara sains otak manusia secara kognitif cuman bisa mempertahankan sekitar 150 hubungan pertemanan dan cuman sekitar 5 orang terdekat atau inner circle yang benar-benar punya dampak besar ke kesehatan mental kita. Jadi wajar sebenarnya teman berdua kalau kita makin dewasa circle-nya semakin menyusut atau makin selektif. Kalau aku personally aku punya berapa ya sekarang ya? 3. Iya, aku punya 3. 2 sama 1. Iya. Jadi aku masih kekurangan 2 nih teman pro 2. Ada yang mau ngisi enggak 2-nya lagi? Kan katanya 5 ya. 5 orang gitu loh, 5 orang terdekat atau inner circle. Nah, circle aku tuh baru 3 nih, sahabat aku. 2-nya lagi belum dapat. Apa kita cari dari gender sebelah? Kebetulan 3-3-nya ini segender sama aku. 2-nya ini nih yang belum ada. Kita cari gender sebelah kali ya. Kita buka audisi.

0: aja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku...

0: music only.
1: Part kedua dari Fresh Music on si versi Indonya. Kita punya dari Hifnu dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Kita juga punya single terbaru Tema Pro 2 dari Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
1: Saya hapus dulu nomornya
3: Rian. Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab, teman-teman.
3: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu lah, Kak.
3: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
3: Oh iya, mama-mama berarti ya, yang excited ya.
5: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
4: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
3: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
5: Gitu yang berlebihan.
2: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
3: Tahu
2: kan? Tahu Alin.
6: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
2: Kita kalau cewek.
3: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang, dorang tiada baju, mau diceknya pelam hari. Ada banyak sih itu.
6: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
5: Kalau pengen ya.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah, jangan lupa. Sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: only.
1: Ini dia part terakhir dari Fresh Music Only versi manja kita punya dari Daniel Sifei with Love God.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

yang udah temenin kita sampai di pukul 8 lewat 50 menit. Dan ini dia teman Pro 2 yang mau aku spill ya, sebelum ke responnya kalian. Ada tadi kita udah bahas seputar teori psikologi gitu loh, bahwa hanya ada 5 orang terdekat atau inner circle kita yang bakalan benar-benar punya dampak besar ke kesehatan mental kita. Itulah kenapa ketika kita dewasa, circle-nya semakin kecil. Terus ada juga yang namanya fenomena quality over quantity di usia 20-an. Jadi, kalau kita dulu waktu masih sekolah atau masih kuliah, punya banyak sekolah deh. Kalau kuliah kayaknya udah mulai bisa tuh menyaring-nyaring pertemanan. Tapi kalau sekolah, itu kayaknya kita bisa gak sih temenan sama satu RT? Lalu satu sekolah juga bisa kita. Pulang sekolah kita langsung main sama satu sekolah, bisa. Satu RT juga bisa. Tapi kalau sekarang, apalagi udah masuk ke dunia kerja gitu ya, kita lebih fokus ke kualitinya gitu loh. Gak apa-apa kalau cuma satu atau dua, yang penting apa? Yang penting bisa foto. Iya kan? Karena banyak yang bilang pertemanan sekarang itu kalau bisa ya pertahankan pertemanan yang punya skill fotografi gitu, terus sama skill yang bisa jadi konselor, atau dia bisa banget untuk menenangkan kita dan juga apa ya, mendengarkan segala keluh kesah kita. Pokoknya dia spek-spek psikolog gitu loh. Tapi sebenarnya bukan hanya spek fotografer dan juga psikolog aja sih, tapi orang-orang yang selalu ada dan gak pernah berhenti untuk hadir, itu harus banget untuk diapresiasi dan harus banget untuk kita syukuri. Karena mereka itu adalah teman-teman sejati, teman Pro 2. They are our true best friend. So, kita spill dulu karena sekarang udah masuk di menit ke-52 dari pukul 8. Respon yang udah gabung bareng Ramu udah lumayan banyak nih. Ada dari Arah Dan. Katanya nih teman Pro 2, aku kan nanya ya, tipe bestie mana yang paling menyelamatkan kewarasan? Kalau kata Arah Dan itu frekuensi, punya pemikiran yang sama gitu ya. Dan tetap bukan cuma Arah Dan aja nih yang berpikir kayak gitu. Ken FM underscore juga sefrekuensi. Terus Zania juga sama. Sedangkan kalau Gil.lang sama Amalia Putri 84, walaupun nih teman Pro 2 suka di ghosting sama teman-teman, tapi langgeng banget gitu. Sesibuk-sibuknya tetap ready. Dan mereka inilah yang sangat amat membantu kita kalau misalnya lagi kenapa-kenapa gitu ya. And I feel that too. Karena teman-teman aku kebetulan udah pada kerja semua. Kita semua emang udah kerja ya di usia begini. Gak mungkin gak kerja. I mean like kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Tapi ada momen dimana salah satu di antara kita tuh pasti dapat cuti. Atau dapat libur. Kita usahain banget untuk bisa ngobrol quality time dan benar-benar update life gitu. Jadi kita membangun konektivitasnya tuh di sana dan gak ada yang berubah. Everything is same. Dan kita tahu problemnya dia apa, kita tahu struggle-nya dia apa, dia juga tahu struggle-nya kita apa, dia juga tahu apa yang hari akhir-akhir ini lagi mengganggu kita banget. Dan ternyata ya langgeng-langgeng aja hubungan pertemanan ini gitu ya, yang isinya hampir manusia-manusia yang sok sibuk itu. And I'm so proud of them. Thank you guys. Kalau mereka dengar ya, walaupun pasti gak dengar sih karena pada kerja masing-masing. Dan itu dia teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung. Nanti kita spill untuk informasi berikutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Jatuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Okay, teman Pro2 ada Yofi Widianto featuring Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Dan teman Pro2, ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kankanwil Kemenham Sulawesi Tengah gitu ya. Ini mengatas, namanya ini mengatas Nadek, kurang familiar. Dan Bapak ini tuh menegaskan teman Pro2 kalau moral dan juga disiplin yang keras kepada seluruh jajarannya. Dimana mengutip instruksi langsung dari Inspektur Jenderal Kemenham Farid Junaidi gitu ya, bahwa Kankanwil ini mengatas mengingatkan seluruh aparat tur sipil negara untuk menjauhi yang namanya narkoba, judi online, sama wajib bijak dalam menggunakan media sosial dan juga teknologi kecerdasan artifisial atau AI, teman Pro2. Dan juga penegasan ini disampaikan langsung oleh Mengatas Nadek saat memimpin apel kerja yang digelar secara virtual di Jumat 3 Juli 2026. Dan apel bersama ini juga diikuti secara terpusat oleh seluruh pejabat dan juga jajaran ASN gitu ya di wilayah Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah. Dan ini juga menjadi bahasan teman Pro2, di mana ada 5 poin instruksi utama Inspektur Jenderal Farid Junaidi yang digarisbawahi oleh Kankanwil Sulteng untuk segera dipatuhi secara mutlak oleh seluruh pegawai. Di antaranya yang pertama, tidak menggunakan atau memiliki pengedaran maupun terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Dan juga yang kedua, ini tidak melakukan segala bentuk perjudian termasuk judi online. Kalau judi offline boleh tak? Baik sebagai pemain, penyedia, promotor maupun pihak yang terus memfasilitasi. Dan yang ketiga, teman Pro2, ini katanya menggunakan media sosial secara bijaksana, bertanggung jawab dan juga beretika dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, informasi rahasia negara dan juga konten yang dapat merusak citra ASN dan instansi, teman Pro2.

Get by sama Prodi West, Sailor Mani. Dan kita lanjutin lagi, kalau tadi kita udah bahas sekedar untuk mengingatkan gitu ya, dari siapa tadi ya, Kemenham, untuk para staff dan juga ASN agar tidak sampai terjerat dalam judul narkoba dan juga penyalahgunaan AI. Nah, kali ini kita beralih ke informasi yang terjadi di Gorontalo baru-baru ini, Tama Pro 2, di mana ex-Kadis Kominfo ini jadi tersangka korupsi dan Pemprov katanya siap untuk memfasilitasi pengacara Tama Pro 2. Dan ini juga disampaikan di mana Pemprov membuka peluang memberikan pendampingan hukum kepada mantan Kepala Dinas Kominfotik MR, inisialnya, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan MR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama 3 orang lainnya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Comet Center Video Wall tahun anggaran 2022. Dan usai menetapkan status tersangka, keempatnya ini langsung ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, ada Frizal Entengo, ini juga mengatakan kalau pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Meski demikian, Teman Pro 2, Trizal juga mengungkapkan kalau KORMS, Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI, Provinsi Gorontalo siap memberikan bantuan hukum kepada MR maupun RPA yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama. Bila keduanya belum memiliki penasehat hukum. Karena perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Comet Center Video Wall di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dengan paruh anggaran sekitar 5 miliar. Seperti itu, Teman Pro 2. Dan untuk penahanan sendiri itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP.

0: gue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Tadi mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: RRI. Nombre su vaca. Kita Indonesia.
1: Sama berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Angels Like You, Tomah Pro 2 by Miley Cyrus yang udah temenin kita sampai di pukul 9.41. Dan ini dia informasi terakhir Tomah Pro 2 kali ini dari pencegahan narkoba dari Pemkab Huwato dan juga berkolaborasi dengan BNN untuk membentuk yang namanya ULT Tomah Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Huwato bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Huwato juga menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan fasilitas dan juga pembentukan unit layanan terpadu atau ULT, di mana unit ini tuh menjadi wadah kolaborasi dalam pelayanan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika beserta prekursor narkotika di Kabupaten Pohuwato. Dan juga nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Pohuwato, ada Bapak Saiful M. Winga, dan juga Kepala BNN Kabupaten Pohuwato Alfred Anwar, Tomah Pro 2. Dan penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiyati, di ruang kerja Bupati Pohuwato. Dan ini bisa dibilang menjadi pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato gitu ya. Dan menjadi bentuk komitmen juga, Tomah Pro 2, upaya dari pemerintah setempat dan juga lembaga-lembaga terkait agar generasi muda ini bisa terhindar dari yang namanya penyalahgunaan zat adiktif dan juga narkotika seperti itu. Dan juga para anak-anak Gen Z yang masih muda-muda, kalau stres, kalau galau, kalau sedih, kalau lagi mumet, bisa di bisa di ekspresikan perasaannya ke hal-hal yang positif. Mungkin bisa ke hobi, kayak sekarang lifestyle-nya kan sekarang udah ada lari, terus ada juga yang nge-gym. Atau bisa juga kalau misalnya mau melakukan hobi lain, udah banyak banget sekarang kafe-kafe ngelukis, udah banyak juga yang sekarang buka game PS-PS-an gitu kan. Mending ke situ aja lah, udah. Jangan yang sampai mengorbankan masa muda kita yang sangat bermakna ini, Tomah Pro 2.

0: sih mobil depan nih.
1: Ayolah.
0: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke, itu nomor 2, Maybe For You by Kygo featuring Plastic. Dan karena sekarang udah di menit ke 52 dari pukul 9 OTW 53, itu nomor 2, waktu aku temenin kamu udah berakhir. Semua informasi juga udah aku spill. Tadi udah banyak banget yang kita bahas ya, dari judol, narkoba, korupsi, wah banyak banget pagi ini. Semoga yang lagi ngopi bareng aku ya, entah lagi ngopi di jalan atau sekedar mendengarkan, atau emang lagi beneran ngopi, ya pokoknya terupdate gitu ya informasinya di pagi ini. Dan stay tune aja terus di sini teman berdua, nanti bakalan ada kru berdua lain yang siap buat temenin kamu. Saya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Tetap stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang

0: 90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo, selamat pagi teman Pro 2. Dan sini ada aku yang nemenin kamu di Pro 2 Headlist untuk edisi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin pagi kamu teman Pro 2 tuntas sampai nanti di jam 3 sore. Dan untuk kamu yang mau ikutan request lagu, boleh merapat aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, yang udah nemenin kamu, teman berdua pagi ini. Dan aku mau cek di WhatsApp-nya Prado di 08 11 43 00 22. Ini ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina, tapi yang selesai, bentar. Sabrina. Oke. Ini tuh lagi pada rame di WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ada dari yang mewakil aja ya, teman Pro 2 ini, karena saking banyaknya yang pengen lagunya Sabrina aja. Wih, apaan tuh? Bentar, mana yang ada namanya nih? Ini dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Anggis seluruh Indonesia. Selalu bahagia. Oh, ini mau lagunya Angie Carvalho, deng, tahun berdua. Oke. Angie Carvalho yang Remuk. Kalau yang dari Sabrina, ini mana? Coba. Aduh, sertakan nama dong. Kalau gak ada nama, aku skip nih. Ini dari 08-5669-21 sekian-sekian. Pagi kak, pagi juga. Aku Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Request lagunya Sabrina yang selesai. Terima kasih. Oke, dua lagu udah dapet teman Pro 2 ya. Yang udah ikutan gabung di WhatsApp-nya Pro 2. Jadi buat kamu yang belum ikutan, silakan merapat di Instagram di @pro2_gorontalo. Atau juga di line telepon 08-12-15-1924 sama WhatsApp 08-11-43-00-22.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: WhatsApp lo. Eh, bisa, men. Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 lagi. Dan lagi aku bacain requestannya di Instagramnya Pro 2. Kalau tadi di line WhatsApp, aku beralih di IG Pro 2, diet Pro 2 underscore Gorontalo. Selamat pagi untuk Lala. Kak mau lagunya Dinda dari Mas Do, okay. Terus juga ada Sigi, teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Dan ada Uci, mau ditemenin sama lagunya Meghan Trainor, Lennon Stella, dan Sasa Alex Lone dengan Working On It. Kalau gitu langsung kita play 3 lagu ini, teman Pro 2. Dan next aku bakal bacain requestan kamu di line WhatsApp.

0: hati, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti Janjoko tadi, aku bakal bacain requestan kamu by WhatsApp di 089-43-000-000-2. Selamat pagi menjelang siang untuk Sulis yang katanya teman Pro 2 kak mau lagunya Pongki Barata featuring Rio Febrian dengan Aku Bukan Pilihan. Oke bungkus, dan ada juga Tias di belakangnya Sulis teman Pro 2. Dia bilang pengen ditemenin sama lagunya Afgan dengan Jalan Terus. Nggak usah tengok belakang kiri kanan ya. Poin terus aja. Terus juga ada dari siapa nih? Aldo. Kak, aku pengen ditemenin sama lagunya Westlife dengan Hello My Love.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Produ FM.

0: jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Kirim.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu, teman PW2, di lain Instagram. Lihat Prado underscore Gorontalo, ada Sarah yang mau lagu dari The Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down. Next, teman PW2 ada dari Dean. Dean pengen dengerin lagunya siapa nih? Lati dari Sarah Fajira featuring Genius tahun 2002. Dan satu lagi rekesan kamu, ini ada Mi yang mau ditemenin sama lagunya Tracer dengan Darari.

0: Tenggorokku
1: kukri. Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
2: I can touch the roof.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga?

Kita lanjut lagi Tamar Pradu untuk baca requestan kamu. Masih di line Instagramnya Pradu, Adiat Pradu underscore Gorontalo. Ini dari Yayu, dia mau ditemenin sama lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan Tamar Pradu. Ada juga ini dari Adele, dia pengen lagu Henry Moody, Miss You. And then Tamar Pradu, satu lagu lagi, ini Dewa 19 dengan Bukan Cinta Manusia Biasa, yang pengen didengerin sama Arif tahun kedua. Masih ada kesempatan untuk kamu yang mau ikutan request lagu, jadi silakan merapat di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, dari Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lanjut untuk bacain requestan kamu di line WhatsAppnya Pro 2 di 0811 43 000 000. Ini ada Axel di Telaga yang mau ditemenin sama lagunya Nadia Miza dengan sebuah tarian yang tak kunjung selesai. Ada di belakangnya Axel, ada Alan nih, teman Pro 2. Ini Alan gak tahu alamatnya, cuman Alan aja namanya. Dan dia mau ditemenin sama lagunya Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari. And then teman Pro 2 dan Nur, atau Nur lebih tepatnya ya. Nur, Kak, aku mau lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke. Okay. 3 lagu udah kita dapat teman Pro 2 dan langsung kita play.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado ini jadi part yang paling terakhir aku bacain requestan kamu di Instagramnya Prado 2, ada Taufik Gobel yang mau lagunya Rem lah udah dengan dunia yang dinanti itu belum masuk di Prado 2 FM Gorontalo, mungkin next itu bakal masuk tahun Prado 2. Dan ada juga dari Amalia Putri, dia mau lagunya Vanessa Z dengan Menjauh, teman Prado 2. Terus juga ada dari siapa nih, Bila ya. Si Bila ini tahun kedua mau lagunya 420 featuring Carita Utami dengan Mangu, teman kedua. Dan udah selesai untuk request time-nya. Terima kasih 2 jam udah ikutan gabung di Instagramnya Pradua atau di WhatsApp juga teman kedua. So yang gak sempat, maybe besok masih ada, oke? Okay? Dan kita masih lanjut dengan Santai Siang.

0: ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebahagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas, ada motor aja, bro. Awas, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku,

2 ini lagunya Ungu di album Melayang yang rilis tahun 2005 nemenin kamu di jam 12:21 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini tahun 2002 ada Iwapi yang mendorong UMKM perempuan tembus pasar global lewat digitalisasi. Nah kalau dulu jualan cukup dari mulut ke mulut, sekarang dari jempol ke dunia. Asal jangan mantan yang masih sering di stalking tahun 2002. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI ini terus mendorong pelaku UMKM perempuan supaya semakin siap bersaing di pasar global melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini juga dilakukan supaya produk lokal itu nggak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tapi juga bisa menjangkau konsumen sampai dengan mancanegara. Digitalisasi dinilai jadi kunci untuk UMKM memperluas pemasaran, terus juga meningkatkan daya saing sampai dengan membuka peluang ekspor. Mulai dari pemanfaatan media sosial, marketplace, sampai dengan teknologi digital lainnya tahun 2002 yang semua itu bisa jadi etalase yang buka 24 jam tanpa harus menyewa ruko. IWAPI juga mengajak para pelaku usaha perempuan untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi supaya bisa mengikuti perkembangan pasar yang semakin modern. Karena tahun 2002 di era digital itu yang cepat bukan cuma sinyal wifi aja, tapi juga peluang bisnis. So, tahun 2002, jangan ragu naik kelas. Siapa tahu produk yang hari ini di packing di rumah, itu besok udah dikirim ke luar negeri. Karena sekarang bukan cuma konten yang bisa viral, tapi produk UMKM Indonesia juga bisa mendunia.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pony dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman berdua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya, ya itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi itu orang dua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule Toporo 2. Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dari Masa Depan yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia Toporo 2, dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia Toporo 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia membagikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin, tahun 2. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton, dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan nomor 2 kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect, dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film Toporo 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia, biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama Mama, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

sosial bisa bikin kepala pusing berkepanjangan. So, sebelum kamu posting, cek dulu jangan cuma sinyal yang kuat tapi juga pikirannya, teman berdua. Kapolres mengimbau masyarakat supaya lebih bijak menggunakan media sosial dan menghindari tindakan yang bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di era digital. Setiap unggahan, komentar, sampai dengan pesan yang disebarkan itu bisa memiliki konsekuensi hukum kalau mengandung unsur hoax, fitnah, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik, teman berdua. So, media sosial juga memang tempat berbagi cerita dan informasi, tapi ingat teman berdua, jangan sampai semangat berkomentar. Semangat berkomentar itu lebih cepat daripada semangat mencari fakta, karena sekali klik kirim, jejak digitalnya bisa bertahan lebih lama daripada rasa malu after salah kirim chat ke grup keluarga. Jadi teman berdua, gunakan media sosial kamu untuk menyebarkan hal-hal yang positif, inspiratif, dan bermanfaat. Dan ingat juga saring sebelum sharing, karena netizen yang keren bukan yang paling rame komentarnya teman berdua, tapi yang paling bijak menggunakan jarinya.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

baju lokal sekarang bukan cuma bikin keren, tapi juga bisa bantu UMKM naik kelas tahun kedua. Jadi kalau outfit kamu dipuji orang, bilang aja ini bukan fashion biasa, ini ekonomi kreatif. Jadi tahun kedua, kabar membanggakan datang dari Makassar, di mana melalui ajang KKSX Digifest 2026 bertema Was Terakhir di Tech Market, Bank Indonesia itu bersama berbagai mitra mendorong UMKM Sulawesi Selatan semakin siap masuk ke era digital. Tujuannya bukan hanya memperkenalkan produk lokal aja, tapi juga memperluas pasar, mempermudah akses pembiayaan, sampai dengan mempercepat digitalisasi pembayaran kayak Kris tahun kedua. Yang menariknya, kegiatan ini menghadirkan puluhan UMKM swasta, UMKM wastra maksudnya tahun kedua, terus juga kriya, sampai dengan kuliner yang memamerkan produk unggulan khas Sulawesi Selatan. Ya harapannya produk lokal ini gak hanya laris di dalam negeri aja, tapi juga mampu bersaing di pasar internasional. So jangan ragu bangga pakai produk lokal, karena dibalik setiap kain, kerajinan, dan karya anak bangsa ada mimpi UMKM yang lagi melangkah menuju pasar dunia. Ingat tahun kedua sekarang belanja produk lokal bukan cuma soal gaya, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Spotify ke featuring Sandro Kavaza tahun kedua single 2018 dan ada Aldila Sujiadi dan Aryan Rotlif yang tembus semifinal ganda putri di DC Open 2026 tahun kedua. Kalau main tenis itu yang dicari bukan cuma service yang kenceng tapi juga pasangan yang kompak tahun kedua. Soalnya kalau saling lempar tanggung jawab ya yang menang ya lawannya tahun kedua. Nah, kabar membanggakan datang dari dunia tenis di mana PT Tenis Indonesia Aldila Sujiadi dan pasangan asal Selandia barunya yaitu Aryan Rotlif ini sukses melaju ke babak semifinal ganda putri di DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Tiket semifinal mereka diraih usai menang meyakinkan atas pasangan tuan rumah Claire Vigneault dan Ariana Smith dengan skor 6-3 dan 6-2. Penampilan solid Aldila dan Aryan juga nunjukin kerjasama yang makin padu. Kemenangan ini juga sekaligus jadi modal penting untuk ngadepin laga semifinal dan membuka peluang membawa pulang gelar juara dari turnamen bergengsi level WTL 500 itu sendiri. Selamat untuk Aldila Sujiadi, semoga langkahnya terus mulus sampai partai final karena kalau semangat dan kekompakan terus dijaga, bukan cuma bola yang menyeberang net tapi prestasi Indonesia juga makin mendunia. So, kita dukung terus atlet merah putih.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

domba, justru kuda yang berlari bikin ekonomi ikut ngebut, teman berdua. Ini pacu kuda di Sumba itu bukan sekadar ajang adu cepat di lintasan. Tradisi yang sudah mengakar ini juga jadi penggerak ekonomi masyarakat. Jadi saat perlombaan berlangsung, ribuan penonton itu datang, pedagang ramai berjualan, UMKM kebanjiran pembeli, sampai dengan jasa transportasi dan penginapan juga ikut merasakan dampaknya. Nah, selain melestarikan budaya, pacu kuda juga menjadi daya tarik wisata yang bisa mengenalkan Sumba ke masyarakat luas. Harapannya, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula peluang usaha dan pendapatan untuk warga setempat. Jadi pacu kuda bukan cuma soal siapa yang paling cepat mencapai garis finish. Di balik derap langkah kuda ada semangat budaya, perwisata dan ekonomi yang terus melaju, teman-teman dua. Semoga tradisi lokal kayak gini tuh terus lestari dan membawa manfaat untuk masyarakat. Karena kalau budaya terus berlari, ekonomi juga ikut berlari kencang.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Emang kelas depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tetap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya game juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

Mario Gelau dengan Semata Karena Mau Dua, teman pro dua. Dan kalau adu penalti itu mirip nembak gebetan. Ya bedanya kalau tendangannya tepat sasaran bisa menang, teman pro dua. Nah kalau nembak gebetan ya belum tentu dibalas ya. Nah kali ini ada Tottenham Hotspur yang berhasil menjuarai Sydney Super Cup after ngalahin Sydney FC lewat drama adu penalti. Terus juga pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, di mana kedua tim itu saling menyerang dan bermain ngotot sampai waktu normal berakhir imbang. Jadi pemenang juga harus ditentukan melalui babak adu penalti tahun kedua. Nah di babak tos-tosan itu, para pemain Tottenham tampil lebih tenang dan akurat. Hasilnya klub asal Inggris ini sukses keluar sebagai juara setelah menaklukkan Sydney FC di hadapan pendukung tuan rumah. Sepak bola memang selalu penuh kejutan, teman perdua. Kadang pertandingan ditentukan bukan oleh siapa yang paling banyak menyerang, tapi ya siapa yang paling tenang saat mengambil kesempatan. Selamat untuk Tottenham Hotspur, dan buat teman perdua ingat, dalam sepak bola maupun kehidupan, kesempatan emas datangnya enggak berkali-kali. Jadi kalau sudah di depan mata, jangan sampai melambung, teman.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem? Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Sen mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

dadakan itu adu penalti. Kali ini yang bikin was-was justru jadwal pertandingan tahun kedua. Ternyata bukan cuma pemain yang capek, pengurus sepak bola juga bisa ikut overthinking. Yes, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis nih teman kedua, ya, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah proyek dan agenda baru FIFA yang dinilai itu bikin kalender kompetisi semakin padat. Nah, kondisi ini dikhawatirkan bisa berdampak di kebugaran pemain, kualitas pertandingan, sampai dengan meningkatnya risiko cedera. Nah, menurutnya perkembangan sepak bola memang penting, tapi keseimbangan antara jumlah pertandingan dan kondisi fisik para pemain juga harus menjadi perhatian. Karena kalau jadwal terus bertambah tanpa pengaturan yang baik, para pemain, teman berdua bisa kelelahan dan sulit tampil maksimal di setiap laga. Nah, sepak bola memang seru ditonton, tapi jangan lupa teman berdua, para pemain juga butuh waktu untuk istirahat dan memulihkan tenaga. Karena sehebat apapun seorang atlet, kalau terlalu dipaksa bermain terus, bukan cuma stamina yang turun, performa pun bisa ikut menurun. So, teman berdua, semoga sepak bola dunia itu terus berkembang tanpa mengorbankan kesehatan para pemain. Dan ingat, tahun kedua yang padat itu jadwal. Jangan sampai juga isi kepala padat nih.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten 92. Kalau baterai handphone tinggal 5%, pasti kita langsung cari charger. Deh, kalau aku 1% nengnya cari chargernya teman 92. Nah, tubuh manusia juga gitu teman 92. Kalau udah kasih sinyal butuh istirahat, jangan dipaksa lobet. Nanti dia bakal lobet dan ya enggak bakal nyala teman 92. Ya butuh waktu lama sih. Nah, agensi Wake One itu ngasih kabar terbaru soal kondisi Sanghyun, member grup Alpha Drive One. Dan melalui pernyataan resminya, pihak agensi itu bilang kondisi kesehatan Sanghyun terus dipantau dan untuk sementara waktu aktivitasnya bakal disesuaikan supaya proses pemulihan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, keputusan ini diambil sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan sang artis. Jadi jadwal yang bakal dijalani itu disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Nah, Wake One juga bilang atau mengapresiasi atas dukungan dan doa dari para penggemar yang terus ngasih semangat untuk Sanghyun ini sendiri. Semoga Sanghyun segera pulih ya teman berdua dan juga bisa kembali menyapa penggemarnya dengan kondisi yang lebih prima. Karena panggung memang penting, tapi kesehatan selalu jadi penampilan terbaik. Tapi teman berdua, buat kamu jangan tunggu tubuh kasih warning berkali-kali. Istirahat itu bukan malas tapi investasi supaya tetap semangat menjalani aktivitas.

0: Iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani.

Hi Dewi, teman gue dua Unbelievable. Ini rilis tahun 2005. Lagu yang dulu dipakai untuk wedding. Dipakai di album video gitu tahun 2002. Orang-orang yang pada nikah. Oh, ingat lagi tahun 2002. Lama banget tahun 2005 ya. Dan tahun 2002 kalau tim futsal kurang satu pemain masih bisa lanjut. Nah, di dunia K-pop juga begitu. Yang penting tetap kompak karena kekuatan tim bukan cuma soal jumlah tapi juga kerjasama. Kabar datang dari grup idol NiziU, salah satu anggotanya Rio itu diumumkan bakal menjalani hiatus sementara karena alasan kesehatan. Tapi aktivitas grup itu tetap berjalan dengan 8 anggota sambil menunggu Rio pulih dan juga siap kembali ke atas panggung tahun 2002. Pihak manajemen juga meminta para penggemar untuk ngasih dukungan dan pengertian selama masa istirahat Rio. Keputusan ini diambil supaya sang artis juga bisa fokus di pemulihan tanpa tekanan dari jadwal yang padat juga tahun 2002. Untuk para penggemar tentu ada rasa rindu, tapi ya gimana ya, kesehatan tetap jadi prioritas utama karena penampilan terbaik selalu diawali dengan yang namanya kondisi tubuh yang sehat. Semoga Rio segera pulih dan bisa kembali tampil bersama NiziU dengan senyum terbaiknya teman berdua. Ingat untuk kamu, istirahat bukan berarti menyerah, tapi cara terbaik buat kamu kembali lebih kuat. Sama kayak sinyal wifi, kadang perlu reconnect dulu supaya kembali lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita dulu cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah manajemen crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, sebetulnya ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan nggak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah gak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bawa Bali gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya mau lah. Tapi udahlah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju-setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika?
0: Gimana ya, kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Freddy FM Gondola, setiap hari pukul 21 sampai 23.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Katanya musik adalah bahasa universal. Jadi meski gak ngerti liriknya, yang penting tetap bisa goyang. Asal jangan sampai goyang pas lagi di kantor tahun V2. Yang apa sih ya? Yang penting gak ada yang ngeliat, cuman kamu doang ke tahun V2. Nah, kabarnya grup fenomenal BTS dikabarkan gak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Awards tahun ini, tahun V2. Keputusan ini jadi sorotan sekaligus menegaskan kalau apresiasi terhadap musik gak selalu bergantung pada penghargaan, melainkan di bagaimana karya itu bisa menyentuh hati para pendengar ya, teman berdua. Nah, BTS juga menyoroti kalau musik bisa menyatukan banyak orang tanpa mengenal batas bahasa, budaya maupun negara. Buktinya, lagu-lagu mereka itu tetap dinikmati jutaan penggemar di berbagai belahan dunia meski gak semua memahami lirik dalam bahasa Korea. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau kekuatan musik ada di emosi, pesan, dan koneksi yang dibangun dengan para pendengarnya. Karena kadang sebuah melodi bisa lebih mudah dipahami daripada 1000 kata atau 2. Jadi penghargaan memang membanggakan, tapi dukungan dari para penggemar adalah apresiasi yang gak kalah berarti, teman 2. Seperti musik, kebaikan juga gak butuh penerjemah. Kalau pesannya tulus, pasti sampai ke hati. Dan ingat teman 2, playlist boleh beda, tapi semangat menikmati musik selalu sama. Well, udah di menit 48 dari jam 2 siang. Sini sudahi tugas ini sampai di sini ya teman 2. Nanti di jam 3 kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. So, sini anakku pamit. See you next time. Bye.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hovipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: Sesuai dengan judul lagunya nih, Tahun Kedua Buka Semangat Baru dari Elo featuring Ipang, Berry, Saint Loco dan juga Lala. Nemenin kita di jam 3 sore atau tepatnya di pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan Semangat Baru barengan sama Dodi Paneo nih sampai dengan jam 7 malam nanti nih, Tahun Kedua ya. Banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguhin buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.
1: Lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: nih, Din?
1: Lagi bikin siap putih.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Superfood apa?
1: Wah, kamu nggak tahu. Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah. Super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.
0: Iya, super mahal juga kan.
2: Kebanyakan lihat tren di TikTok sih.
0: Superfood itu makan yang kayak gizi, tapi sekarang malah banyak yang label superfood hanya untuk perut penasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah.

0: 9.4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah di turnamen kedua ya. Kita masuk dulu di informasi pertama. Untuk informasi soal Diana Pungki di turnamen kedua. Waduh, ini anak-anak 90-an pasti tahu dengan sosok wanita cantik yang sepertinya tidak lekang oleh waktu ya, kecantikannya di turnamen kedua. Diana Pungki, si Jini nih turnamen kedua dari serial komedi drama. Iya gak sih? Sinetron sih sebenarnya jatuhnya. Jini Ojini. Nah, baru-baru ini nih turnamen kedua, dia tuh sudah kan menjadi aktris sekaligus model. Nah, dia tuh ngelaporin mantan asisten pribadinya, Yulia, atas dugaan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Juli 2006, kemarin kan. Ini kayaknya artis-artis Indonesia kita tuh banyak banget ya kasus-kasusnya, penggelapan dana lah, pencucian uang lah, dicuri duitnya lah. Kayak ada Nirina Zubir, Amanda Manopo, Asanti, si Fuji di turnamen kedua. Sekarang pembagian gilirannya Diana Pungki nih turnamen kedua ya. Selain penggelapan dana dan TPPU, pihak Diana Pungki juga menyatakan pasal terkait dugaan pemalsuan surat dalam laporannya. Walaupun belum disertakan nominal kerugian dari laporan tersebut ya, turnamen kedua belum tahu nih. Jadi belum tahu berapa kira-kira kerugian yang dialami sama Diana Pungki. Laporan itu menjadi sorotan karena Yulia diketahui merupakan orang kepercayaan yang telah puluhan tahun bekerja dengan keluarga Diana Pungki. Sayangnya kayak gitu tuh turnamen kedua ya. Orang yang sudah bertahun-tahun kita percaya terus dikhianati sama mereka tuh sakit banget ya. Yulia didampingi tim kuasa hukumnya pun memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk menanggapi laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 kemarin. Nah, Cetyani Maulidin selaku kuasa hukum menyatakan kedatangan pihak Yulia saat itu bertujuan untuk memberikan klarifikasi awal terkait laporan yang disampaikan bintang sinetron Jini Ojini itu kan, seperti yang aku bilang tadi. Nah, Yulia disebut terkejut dengan laporan yang dilayangkan Diana Pungki. Lah, gimana dong? Tapi tim kuasa hukum mengaku masih mendalami detail tuduhan tersebut dan mereka menilai tuduhan tersebut harus didasari oleh bukti-bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan penyidik sama Diana Pungki nih turnamen kedua ya. Hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlanjut di tahap penyelidikan nih turnamen kedua dan Yulia sebagai pihak terlapor juga menyatakan akan terus mengikuti prosedur hukum yang berlaku sembari tetap membuka peluang untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Ini nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah di turnamen kedua ya, apakah memang benar-benar terjadi penggelapan dana. Nggak tahu juga hilangnya duitnya Diana Pungki kemana. Kalau misalnya udah bikin laporan kayak gini tuh berarti otomatis pelapor mengalami kerugian kan. Cuman nggak tahu nih turnamen kedua ya duitnya tuh kemana. Nggak mungkin kan kayak nguap gitu aja nih. Nah, pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah nih turnamen kedua, aku juga mau informasiin untuk azan asar bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada saat ini, di hari ini maksudnya ya, itu nanti dikumandangkan pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitaran 2 menit lagi. Sekali lagi ini turnamen kedua di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, azan asar itu nanti bakal dikumandangkan pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kita akan menunggu sesaat lagi nih turnamen kedua sebelum nantinya dikumandangkan azan asar bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Sekali lagi,
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Nomor 2, puncak komedi dari suatu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

0: 94.4 FM, teman terbaik kamu. Nah, satu informasi yang menurut aku ini juga penting untuk kalian para fansnya MCU ini, teman berdua, atau Marvel Cinematic Universe ya. Sekarang kan kita tuh lagi disuguhin sama film terbaru dari Spider-Man, atau hitungannya sih sebenarnya film keempat dari Spider-Man yang berjudul Spider-Man Brand New Day. Udah di bisa disaksikan di bioskop mulai dari tanggal 29 kemarin sampai dengan mungkin beberapa hari ke depan kalau misalnya memang film ini laku, tapi aku prediksi ini kayaknya bakal lama di bioskop ya, turun kedua. Muncul pertanyaan untuk kalangan yang belum sempat nonton nih, turun kedua. Apakah akan ada post credit scene? Jawabannya iya nih, turun kedua. Tapi sebelumnya, ini aku mau kasih tahu dulu ya. Film yang sudah resmi tayang di bioskop di Indonesia mulai 29 Juli kemarin, hari Rabu ya. Spider-Man Brand New Day. Yang menjadi film keempat kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker nih, turun kedua. Film ini disebut Tom Holland dalam masa promosi ya, sebagai awal dari hal baru. Tapi dia tuh gak ngungkapin lebih lanjut mengenai hal ini. Pertanyaan soal apakah film ini bakal ada post credit scene, jawabannya iya, bakal ada nih, turun kedua ya. Spider-Man Brand New Day memiliki post credit scene yang mana walaupun penonton harus lebih sedikit sabar menunggunya di dalam bioskop ya. Kalau kita lihat berbeda dari kebiasaan film Marvel Cinematic Universe yang kerap nyisipin mid-credit scene, kayak Spider-Man Brand New Day ini tidak menampilkan adegan apapun di sela-sela kredit nih, turun kedua. Cuman adegan kejutan baru akan muncul tepat di penghujung layar, tepatnya setelah logo-logo studio produksi diputar paling akhir. Jadi bagi penonton yang pengen nyaksiin seluruh potongan cerita tanpa terlewat, kamu tuh disaranin untuk tetap bertahan di kursi sampai dengan lampu bioskop tuh benar-benar menyala. Nah, soal bobot penting atau enggak adegan tersebut post credit scene dalam Brand New Day ini, sebenarnya kalau dibocorin sama mereka sendiri adalah tingkat menengah nih, turun kedua. Adegan tersebut enggak sepenuhnya sekedar lelucon seperti kayak cuplikan layanan masyarakat Captain America di Homecoming, atau juga kayak mengguncang seperti pembongkaran identitas rahasia seperti di akhir Spider-Man Far From Home. Adegan penutup ini memang ngebocorin petunjuk penting mengenai arah kelanjutan cerita di masa depan. Tapi bocoran tersebut sejatinya sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau penonton sudah memantau deretan jadwal rilis film-film Marvel mendatang nih, turun kedua ya. Secara fungsi, post credit scene di Spider-Man Brand New Day itu murni hadir sebagai teaser untuk proyek masa depan MCU. Nah, jadi kalau penonton terpaksa harus keluar studio lebih cepat atau menuju toilet usai film selesai dan melewatkan adegan tersebut nih, turun kedua, hal itu tidak jadi kerugian besar sebenarnya buat kalian. Cuman ya namanya Marvel sejati gitu. Tentunya hal yang tersebut hal ini tuh post credit scene ini tidak bisa dilewatkan ya. Spider-Man Brand New Day ini menceritakan si Peter Parker yang sekarang hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti kayak MJ yang diperankan sama pacarnya Zendaya, istrinya sih sebenarnya lebih tepat. Ned yang diperankan sama Jacob Batalon di turun kedua yang sekarang melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin lewat ya ceritanya sebelumnya, mereka tuh udah gak ingat sama sekali kalau di dunia ini ada Peter Parker. Mereka cuma tahu di dunia ini ada Spider-Man. Cuman mereka gak tahu kalau sebenarnya Spider-Man itu adalah Peter Parker. Nah, Peter bersamaan juga beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Kayak tekanan mental akibat kesepian itu memicu perubahan biologis yang tidak terkendali sama kekuatannya nih, tahun kedua ya. Di tengah transformasi fisik dan batinnya, muncul ancaman misterius berupa kayak musuh baru yang kuat dan meneror kota dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi Peter Parker nih harus meminta bantuan Bruce Banner yang diperankan sama Mark Ruffalo untuk memahami perubahan kekuatannya sekaligus menghentikan ancaman berbahaya tersebut nih, turun kedua ya. Nanti juga film ini tuh digarap sama Destin Daniel Cretton, sutradara yang sebelumnya juga menggarap Shang-Chi The Legend of Ten Rings di tahun 2021 ya. Setelah 3 film sebelumnya diarahkan sama John Watts. Naskah Spider-Man Brand New Day juga ditulis sama Chris McKenna dan juga Eric Sommers yang tetap duduk di kursi penulis naskah sejak Spider-Man Homecoming di tahun 2017 nih, turun kedua. Jadi jangan lupa juga hal penting yang mau aku ingetin buat kalian yang mau nonton Spider-Man Homecoming Brand New Day, mungkin mulai dari hari ini nih, turun kedua, sampai seterusnya ke depan nanti. Jangan spoiler ya, turun kedua, kasihan untuk orang yang belum nonton. Kayak aku juga nih belum nonton nih, turun kedua ya. Nanti mau bakal nonton, tunggu libur dulu. Dan jadilah penonton yang bertanggung jawab ya. Baik sedang berada di dalam studionya
1: setelah keluar dari situ tetap menjaga ketertiban nih tahun kedua, jangan rusuh, jangan kayak apa ya, sampah-sampahnya juga jangan lupa untuk dibuang nih tahun kedua. Intinya selalu menjadi penonton yang bertanggung jawab ketika nonton di bioskop nih tahun kedua.

0: kain karao ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Ibu baru tahu, An. Semacam-macam ini produk karao, Bugaga boleh jadi oleh-oleh, An.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu bu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkung saja. Semua busu ini niat batu bu ungu poki-poki,
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Prode FM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 5 menit, Top Indonesia Tengah, Interview 2, prestasi membanggakan datang dari dunia pendidikan Indonesia. Delegasi pelajar tanah air sukses mencatat sejarah dengan meraih gelar juara umum dalam ajang International STEMCO Science Olympiad 2026 yang berlangsung di Singapura. Ini kita tarik balik lagi di sekitar 3 bulanan ke belakang ya, teman-teman berdua. Itu tepatnya di tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 kemarin. Jadi STEMCO ini merupakan kompetisi internasional berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang menguji kemampuan sains siswa di tingkat SD sampai dengan SMA. Bidang lomba meliputi IPA untuk kelas 1 dan 8 sampai 8, Fisika, Kimia, dan Biologi untuk kelas 9 sampai dengan 12. Nah, kompetisi sains internasional ini mempertemukan ratusan siswa terbaik pada tahap awal. Peserta berasal dari sekitar 46 negara ya. Sebelum akhirnya menyisakan sekitar 300 finalis dari 11 negara di babak global final. Di tengah persaingan ketat tersebut, Indonesia justru tampil sebagai salah satu kekuatan utama nih. Sebanyak 71 pelajar Indonesia ternyata ikut ambil bagian dalam kompetisi ini melalui perwakilan resmi STEMCO Indonesia yang berada di bawah naungan Mbak Abak Academy sebagai mitra nasional STEMCO Global, yang mana keunggulan Indonesia terlihat jelas nih setelah berhasil mengamankan 6 gelar absolute champion dari total 14 kategori yang diperbutkan. Nah, raihan tersebut otomatis mengantarkan Indonesia menjadi juara umum kompetisi ini nih, tahun kedua ya. Para siswa yang meraih penghargaan tinggi antara lain itu Jorel Aders Ho dari SD Kalam Kudus Bali, terus ada Kirana Moelia Berliani, SDN Unggaran 1 Yogyakarta. Ada Rafa Hafiz Wimbardi dari SMP Negeri 27 Jakarta Timur, Sultan Akilika Dunyev dari SMP Progresif Bumi Solawat Sidoarjo. Terus ada Sultan Maulana Akbar Nasution dari SMA Lab School Kebayoran Jakarta, sama Timothy Evan Widarsono dari SMAK St. Louis 1 Surabaya nih, tahun kedua. Selain gelar utama, puluhan peserta Indonesia lainnya juga membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu sampai dengan honorable mention di tahun kedua di berbagai kategori sains ya. Menariknya, para absolute champion ini juga mendapatkan hadiah teknologi sesuai jenjang pendidikannya, mulai dari smartwatch sampai dengan laptop sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik mereka. Keberhasilan ini juga nunjukin kalau sebenarnya kualitas talenta muda Indonesia di bidang sains semakin kompetitif secara global di tahun kedua ya. Prestasi internasional seperti ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi SDM unggul di bidang teknologi dan riset masa depan, yang mana fenomena sejalan ini dengan tren meningkatnya prestasi pelajar Indonesia di berbagai olimpiade internasional dalam beberapa tahun terakhir yang menjadi indikator kuat perkembangan ekosistem pendidikan sains dan nasional internasional kedua.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

94 DFM teman terbaik kamu, masih seputaran prestasi anak bangsa nih turun berdua. Yang terbaru nih ada juga namanya Hersen Rasya Wijaya, umurnya baru 14 tahun loh turun berdua. Dia itu pelajar asal Makassar yang berhasil mengukir sejarah di panggung dunia dengan meraih gelar Grand Champion pada ajang Aloha International Mental Arithmetic. Waduh, ini parah nih turun berdua. Di Panama City, Panama. Jadi turun berdua, dia tuh baru umur 14 tahun, siswa kelas 3 SMP IT, apa nih, Albiruni Mandiri Makassar. Asal daerah, lahir di Majene, Sulawesi Barat dan berdomisili Makassar, Sulawesi Selatan saat ini. Jadi, kompetisi ini berlangsung pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2026 di Panama Convention Center, Amerika Tengah. Dan Hersen berhasil menyelesaikan 70 soal aritmatika mental rumit dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Wah, 70 aritmatika mental kurang dari 5 menit. Seencer apa otak anak ini nih, itu kedua ya. Metode berhitung seluruh perhitungan matematika diselesaikan murni menggunakan kekuatan mental pikiran tanpa alat bantu apapun seperti kayak kalkulator, sempoa, kertas atau pulpen. Jadi semuanya itu kalkulasi di dalam otaknya nih, itu kedua ya. Nah, dia tuh sukses menyabet gelar tertinggi yaitu Grand Champion setelah menyisihkan sekitar 1000 peserta jenius dari 21 negara di dunia. Jadi kemenangan ini diraih berkat kedisiplinan tinggi dan masa persiapan khusus selama kurang lebih dari 2 bulan ya, sejak April sampai dengan pertengahan Juli kemarin. Dan atas capaian luar biasa ini, Hersen beserta keluarga dan pihak sekolah diundang langsung menerima apresiasi tinggi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, Hendra Halim, di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Panama nih, tahun kedua. Tentunya ini sangat membanggakan banget nih, dan menjadi apa ya, semangat juga untuk kita. Mungkin ya gak sama persis seperti kayak yang dilakukan sama Hersen nih, tahun kedua, tapi intinya adalah semangat belajarnya tuh bisa ditumbuhkan di anak-anak bangsa kita nih saat ini nih, turun kedua. Karena kalau misalnya bisa meraih hasil yang sangat membanggakan seperti ini tuh, tentunya bukan hanya sekedar orang tua kita aja atau mungkin keluarga kita tuh yang bangga, tapi negara juga bangga. Dan tentunya ini juga memberikan angin segar bagi masa depan bangsa. Kalau sebenarnya kita tuh gak kalah saing, kita tuh orangnya banyak yang pintar-pintar, bahkan masih dalam usia belia nih, turun kedua, mampu menyelesaikan soal-soal yang sejatinya sebenarnya ini sulit nih, turun kedua, untuk diselesaikan. Tapi Hersen berhasil menyelesaikan, bayangin, 70 soal aritmatika mental rumit dalam waktu kurang dari 5 menit.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Mm-hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 FM teman terbaik kamu, balik lagi di Pro FM Gorontalo nih tahun 2. Kita sekarang ke udah selesai ya untuk informasi prestasi anak bangsanya, kan udah habis. Aku enggak bisa menemukan lagi yang terbaru nih. Cuman ada satu satu informasi, sebuah Toyota Kijang Innova Reborn dinas plat merah BE1554XZ diburu polisi loh turun berdua, lantaran videonya viral di media sosial hingga bikin geger warga Tanggamus di Lampung. Ini kejadiannya. Jadi Kijang Innova Reborn tersebut dalam video terlihat melaju secara ugal-ugalan di lintas barat Tanggamus Lampung. Sayang ini plat merah loh turun berdua. Yang mana mobil dinas tersebut diduga beberapa kali merempet kendaraan yang ditumpangi satu keluarga sekitar pukul 21.30 WIB. Nah, akibat kejadian itu, istri pengemudi mobil yang merekam video tersebut sempat terbentur di dalam mobil. Dan hasil penelusuran sementara, polisi menunjukkan kalau plat nomor dinas Kijang Innova Reborn tersebut diduga terdaftar sebagai mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Tapi, polisi masih mencari tahu identitas pengemudi serta pihak yang menggunakan mobil tersebut saat kejadian di Tronfer 2. Ya, pokoknya sekitaran mereka lah. Iya kan, maksudnya masa mobil dinas plat merah gitu digunakan sama siapa lagi maksudnya kan. Petugas telah mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat kedua mobil tersebut terlibat perselisihan di jalan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kejadian ini dipastikan berlangsung di jalan lintas barat wilayah Pekon, Kota Agung Timur, Kecamatan Kota Agung Timur. Nah, polisi meminta keterangan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi, termasuk pegawai sebuah rumah makan Padang. Keterangan para saksi diperlukan untuk mencocokkan kronologi serta mengetahui pergerakan kedua kendaraan sebelum video terekam di tahun kedua ya. Polisi juga sudah berkomunikasi dengan pengunggah video bernama Andre. Jadi kejadian ini, saat kejadian ya, Andre mengemudikan mobil bersama istri dan anaknya di arah Simpang Kagungan menuju Kota Agung. Kalau berdasarkan keterangan kepada polisi, peristiwa tersebut diduga berawal ketika mobil Andre dan Innova Reborn berplat merah ini terlibat aksi saling mendahului. Oh, ego dua-dua nih kayaknya diadu ya. Situasi ini kemudian diduga memicu kesalahpahaman antar kedua pengemudi. Nah, kedua mobil beberapa kali melaju dalam posisi berdekatan di ruas jalan lintas barat. Aku juga kayak heran ya sama orang-orang di jalanan kalau misalnya balapan. Kayak tanpa, secara gimana ya maksudnya. Balapan itu terjadi begitu saja. Nah, pasti Ngoni pernah mengalami, atau mungkin Ngoni salah satunya, atau mungkin Ngoni menjadi orang yang saat itu berada di jalan. Macam lagi di jalan, baru ada orang yang baku balap-balapan. Misalnya Ngana di muka, kita balap. Misalnya, Ngana merasa kayak, kita balap lagi . Nah, kemudian tiba-tiba situasi atau suasana itu sudah semakin menjadi intens. Ngana balap kita balap pengana, dan akhirnya dua-dua kayak sudah secara ini ya, apa ya, kayak unofficial gitu balapan gitu, dan di jalan raya. Biasanya hal-hal yang sebenarnya itu seringkali memicu emosi ya, kayak kita tidak mau kalah, masa dia begitu. Nah, yang satunya lagi juga mungkin merasakan yang sama. Makanya kenapa aku bilang ini kayaknya ego dua-dua. Ego laki-laki dua-dua nih diuji di sini nih turun kedua. Andre tidak membuat laporan polisi setelah kejadian karena tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Tapi dia menyampaikan kepada polisi bahwa istrinya sempat terbentur ketika mobil mereka diduga dipepet Innova Reborn tersebut. Lagi-lagi berplat merah nih mobilnya ya. Polisi belum menjelaskan kondisi istri Andre setelah mengalami benturan tersebut ya. Gak ada informasi mengenai korban luka maupun kerusakan kendaraan dalam kejadian itu. Aman sih sebenarnya ini. Petugas juga tidak menemukan adanya kecelakaan lalu lintas sebagai dampak dari perselisihan kedua pengemudi. Dan mereka juga menduga insiden tersebut dipicu kesalahpahaman di jalan aja. Tapi polisi belum mengambil kesimpulan akhir karena baru memperoleh keterangan di pengunggah video dan sejumlah saksi. Ini masalahnya, salah satu mobilnya tuh berplat merah nih terus berdua ya. Jadi kayaknya gak aman deh untuk pengemudi plat merah tersebut nih. Pengemudi mobil plat merah juga belum diminta klarifikasi, dan polisi berencana mempertemukan kedua pengemudi agar kronologi kejadian ini dapat diketahui secara utuh. Aduh, lagi-lagi nih, emang laki-laki tuh kalau misalnya di jalanan egonya tuh sering tinggi banget, dan gak boleh diadu, gak boleh diuji. Jadi memang harus masing-masing harusnya ya, kalau misalnya kita menjadi pengendara, hati-hati itu tuh paling penting nih turun kedua. Jangan mengedepankan ego. Apalagi kalau misalnya saling balap-balap, salip-salipan kayak gitu tuh, aduh,
Aku tuh pernah menjadi korban yang padahal kita cuma mau bonceng. Cuman karena yang bawa motor ini tuh kayak apa ya, dia tuh berasa kayak ih, mana mau tes pak kita ya? Ada yang tiba-tiba dari arah kanan tuh nyalip dia dan mepetin kita di jalanan. Nah dia tuh terpancing, kita sudah bilang jangan, tidak usah, kasih biar kesan saja. Itu tidak, kita mau tes pak. Akhirnya kecelakaan. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh yang pengennya dihindari. Tapi ya lagi-lagi turunkan ego, pentingkan keselamatan ya, dimanapun kalian berada saat berkendara di jalan raya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu. Jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: gak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Oke. Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Oke, di Trans Video sudah selesai untuk informasi di jam 4 sore ini nih. Bentar lagi beralih ke trending topic ya. Aku nanti bakal spill topik pembahasan kita di sore hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dudi Panel terus di Perdi FM Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, ini turun berdua. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di sore hari ini ya, di trending topik. Ini dari pemerintah yang katanya minta warga cari kerja di luar negeri buat bantu kurangi angka pengangguran. Sepertinya memang sulit ya untuk mengadakan atau melahirkan atau buat tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia. Ini kayak apa ya, secara tidak langsung sebenarnya pemerintah juga sepertinya memang mengakui ya, kalau apa ya, lowongan pekerjaan di Indonesia tuh sulit. Makanya mereka tuh minta untuk warga cari kerja di luar negeri buat bantu kurangi angka pengangguran. Gak apa-apa juga sih menurut aku nih, turun berdua. Karena ya kalau kita lihat nih, turun berdua, sepertinya bekerja di luar negeri itu bukan hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Asal ya memang kamu punya kompetensinya nih, maksudnya ya, turun berdua. Dan kalau memang rezeki ya silakan aja sih, turun berdua menurut aku. Nah, dari statement pemerintah ini nih, turun berdua, melalui Menteri ini ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Pak Abdul Qadir nih, turun P2 ya, yang mengatakan mewakili pemerintah, bilang mereka tuh minta warga untuk cari kerja di luar negeri buat bantu kurangi angka pengangguran. Nah, kalian tuh pengen, seandainya ya kalau misalnya memang ini bisa terjadi buat kalian, pengennya tuh di luar negeri di mana dan kerjanya tuh sebagai apa? Kasih jawabannya kamu nih, teman P2, di Instagram kita di @P2_Gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Sama bisa juga di lain telepon 0812 19924 nih, teman P2. Nanti aku juga bakal membahas tentang topik pembahasan kita di trending topik kali ini, soal pekerjaan. Sebenarnya lowongan pekerjaan di Indonesia itu kenapa bisa jadi sulit, dan apa latar belakang pemerintah memberikan pernyataan seperti ini, yang meminta warganya untuk cari kerja di luar negeri buat bantu kurangi angka pengangguran. Dan nantinya juga bakal ada informasi soal di negara mana yang seringkali dijadikan WNI nih, tahun P2, sebagai tempat mereka untuk mencari pekerjaan atau bekerja nih, tahun P2. Yang in general ya, kayak mungkin Singapura atau Malaysia yang dekat-dekat lah ya, tahun P2. Seperti kayak kita tahu juga ada beberapa bahkan artis dari Indonesia yang mereka tuh rela bekerja di luar negeri ya, karena memang anaknya juga saat ini sedang berkuliah di sana, kayak nggak pengen untuk terpisah dari mereka tuh, jadi mereka barengan membersamai anaknya kuliah di sana, sekalian mereka juga kerja di sana nih, tahun kedua ya. Nanti pokoknya informasi menariknya tuh bakal aku suguin ke kalian sembari kita di trending topik kali ini. Sekali lagi pertanyaannya, kalau misalnya bisa bekerja di luar negeri, negara mana yang kalian pilih dan pekerjaan seperti apa yang pengen kalian lakukan? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @P2_Gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan lain telepon di 0812 19924.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepat, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang nggak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu, teman P2, bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, teman P2, bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, teman kedua dari pernyataan menteri ya. Ini sebenarnya disampaikan sama Pak Abdul Qadir Karding yang saat menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. Pemerintah kemudian memperjelas kalau imbauan tersebut bukan bermaksud untuk mengusir warga negara ya, melainkan sebuah pilihan logis di tengah keterbatasan penyerapan pasar kerja domestik. Jadi pernyataan pemerintah mengenai imbauan agar warga mencari kerja di luar negeri untuk menekan angka pengangguran merupakan salah satu kebijakan alternatif yang sejatinya sebenarnya ini menuai banyak sorotan dan polemik di masyarakat. Di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, fokus kebijakan ini diarahkan pada pengiriman tenaga kerja terampil lewat program strategis seperti kayak SMK Go Global dengan target menempatkan puluhan ribu calon pekerja migran Indonesia secara berkala. Nah, kalau kita lihat latar belakang dan alasan pemerintah, ya karena keterbatasan pasar domestik nih transfer 2 ya, jumlah angkatan kerja baru tumbuh pesat setiap tahun. Tapi kapasitas industri di dalam negeri belum mampu menyerap seluruh pencari kerja ini nih transfer 2 ya. Kalau kita lihat ada aging population ya dari peluang global, karena negara-negara maju seperti kayak Jepang, Korea Selatan, dan beberapa wilayah Eropa di dunia saat ini memang sedang mengalami fenomena penuaan populasi, sehingga mereka tuh kayak kekurangan tenaga pekerja muda. Kita di sini di Indonesia tuh banyak banget anak muda yang tidak punya pekerjaan ya. Jadi kayak sepertinya kondisi ini tuh menguntungkan untuk kita. Banyak job order kosong. Kementerian P2MI mencatat ada ratusan ribu lowongan kerja resmi di luar negeri yang belum terpenuhi karena kendala bahasa dan kompetisi pelamar dari Indonesia. Nah, sebenarnya ini jadi karir global dan remitansi ya, kayak bekerja di luar negeri sekarang ini nih teman-teman berdua diposisikan sebagai peluang karir utama tingkat global sekaligus instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi melalui remitansi namanya. Nah, muncul pro kontra di masyarakat ya, kayak kebijakan ini memicu perdebatan hangat antara perspektif ekonomi makro pemerintah sama harapan real masyarakat. Kalau di sisi yang pro ya, teman-teman berdua dari perspektif pemerintah, ini kayak menjadi solusi cepat ya, memotong angka pengangguran terbuka secara langsung. Sementara di sisi kontra, dari perspektif publik dan juga pengamat, kayak tanggung jawab negara terkesan seperti pemerintah lepas tangan dalam menyediakan lapangan kerja domestik. Kayak, emang kalau misalnya dibilang kerja di luar negeri juga memang sepertinya menggiurkan ya, kayak mungkin mata uang mereka juga beda, nilainya juga beda, kayak tinggi nih teman-teman berdua. Gak jarang tuh banyak banget orang yang kerja di luar negeri, orang Indonesia yang kerja di luar negeri, mereka tuh kalau meninggalkan keluarga di Indonesia, keluarga mereka di sini tuh kayak kaya mendadak ya, karena dari perbedaan mata uang, nilainya itu tuh menguntungkan ya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu, Ferguso. Ya seperti yang dikatakan tadi ya, ada beberapa kendala nih teman-teman berdua. Kayak itu tadi, kendala bahasa dan kompetensi pelamar dari Indonesia itu kadangkala tidak memenuhi kriteria pekerjaan yang tersedia di luar negeri tersebut. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman berdua, ada juga kesejahteraan, kayak ini di sisi pro lagi nih, dari perspektif pemerintah, pendapatan dan upah di luar negeri seringkali jauh lebih tinggi, seperti aku bilang tadi. Sementara risiko keamanannya, kekhawatiran penipuan lowongan kerja ilegal dan perdagangan orang. Kita kayak ambil contoh di Kamboja nih teman-teman berdua, banyak banget yang ketipu, sayangnya seperti itu nih teman-teman berdua. Diambil keuntungan dari para pelamar pekerja tersebut, ternyata sampai di sana zong, malahan nyawa mereka tuh terancam. Dan ada peningkatan skill juga ya. Ini sekali lagi dari sisi pro, perspektif pemerintah, pekerja pulang membawa pengalaman dan budaya kerja internasional tentunya ya. Sementara kalau dari ego sektoral, ini sempat memicu kesan kayak ketidakselarasan antara Kementerian P2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, langkah fasilitas dan perlindungan pemerintah ya untuk meredam polemik dan memastikan keamanan warga, pemerintah menindaklanjuti dengan sejumlah regulasi nyata kayak ada Gerakan Nasional Migran Aman, program kolaboratif lintas sektor yang diperkuat sampai dengan tingkat desa untuk memberantas sindikat penempatan ilegal nih teman-teman berdua, seperti yang di Kamboja. Nah, ada subsidi pelatihan juga, kayak pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan bahasa dan peningkatan kompetensi teknis agar pekerja siap bersaing di sektor formal,
Semoga ini bukan jadi ladang korupsi baru nih transfer 2. Dan digitalisasi lowongan ya, kayak membuka akses transparansi lowongan kerja luar negeri yang resmi dan aman melalui platform Siscope 2MI. Jadi kalau kalian coba lihat di situs tersebut nih transfer 2, di situ banyak informasinya ya. Seperti yang aku bilang tadi, digitalisasi lowongan, membuka akses transparansi lowongan kerja luar negeri yang resmi dan aman melalui platform tersebut nih transfer 2. Intinya kayak memantaskan diri kamu aja. Kalau misalnya saat ini tuh ya memang berasa susah kerja di Indonesia atau mungkin belum punya pekerjaan sama sekali, tingkatin skill kamu, apa yang kamu kuasai atau pelajari sesuatu yang baru nih transfer 2. Kali aja kalau misalnya kamu dapat lowongan yang menggiurkan yang bisa kamu temukan dari website tadi nih transfer 2, terus ternyata mereka tuh butuh ini, mereka butuh ini, mereka butuh A, mereka butuh B. Nah, dalam rangka untuk bisa memenuhi apa ya lowongan tersebut supaya bisa kamu yang isi di situ, tentunya kan punya apa ya standar kebutuhan dari pekerjaan itu. Nah, kalian penuhi itu dulu, kayak berusaha untuk intinya kalian berkompetensi lah untuk mengisi lowongan pekerjaan atau posisi yang ditawarkan buat kalian itu nomor 2 atau buat warga negara asing, termasuk kita juga di Indonesia kan, karena itu pekerjaannya di luar negeri, di Eropa atau mungkin di Asia. Jadi intinya memantaskan diri kamu aja, sama dia mau kawin. Intinya seperti itu ya transfer 2. Aku berdoa semoga siapapun kalian yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini, yang masih menjadi pengangguran, itu bisa dapat pekerjaan yang layak, yang bisa menghasilkan dan tentunya halal, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri ya transfer 2. Kalau misalnya di dalam negeri ya untung, kalau misalnya kalian masih punya keluarga ya masih tetap bisa bersama-sama dengan keluarga kan. Tapi toh kalau misalnya dapat pekerjaannya di luar negeri ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang dari keluarga mengizinkan, gas, bismillah, seperti itu transfer 2. Jadi intinya selalu berusaha untuk memantaskan diri kamu nih transfer 2 kepada hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi di kedepannya nanti, termasuk dalam hal pekerjaan transfer 2 baik di Indonesia maupun di luar negeri.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ini turun Fredua pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menunggu respon kalian nih turun Fredua di trending topik kita untuk sore sampai dengan malam nanti jam 7. Sebelum jam 7 maksudnya ya. Atau di pukul 18 aku juga mau informasiin untuk azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini Rabu. Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Itu nanti dikumandangkan sesaat lagi ya, atau lebih tepatnya di pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo di hari ini, Kamis 30 Juli 2026, itu nanti bakal dikumandangkan pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit lagi nih, Tuan Fredo, sebelum nantinya bakal masuk di waktu azan. Jadi nanti aku bakal kembali lagi di pukul 18, atau tepatnya di setelah azan maghrib atau setelah sholat maghrib ya, Tuan Fredo. Dan kita bakal lanjut lagi untuk membahas tentang topik pembahasan kita di trending topik hari ini. Jangan

0: Hei Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
0: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat, lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Balik lagi di Brada FM Gorontalo tahun 2018 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Gak berasa ya, udah masuk di malam hari aja nih untuk siaran hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang tetap memilih Brada FM Gorontalo sebagai penyemangat kalian di sore sampai dengan malam hari ini. Masih barengan sama Dodi Paneo tentunya nih tahun 2022. Aku masih tetap tungguin respon kalian soal kalau misalnya bisa bekerja di luar negeri, kalian pilih negara mana dan bekerja seperti apa? Untuk pertanyaan kita nih, teman-teman berdua ya, langsung kirimin jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19 1094. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, teman-teman berdua ya. Nanti bakal aku puterin dan bacain respon dan requestan kalian tuh di pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih, teman berdua, di malam hari ini nih ya. Karena sekarang sudah di menit ke-45. Di sebentar, aku coba lihat dulu ya. Rada lelet nih ternyata. Selamat malam dulu untuk kalian semua ya, teman berdua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di malam hari ini nih, barengan sama Dodi Paneo. Hah, mana sih? Sebentar, sebentar. Kita coba lihat. Aduh, gak ada jaringannya. Mana nih? Bentar ya, teman berdua ya. Aku coba lihat dulu. Nah, ini ada nih. Sudah ada respon Jepang karena dekat dari Indo. Jepang masih tetap jauh, 16 jam kalau gak salah. Kalau mau berangkat ke Jepang. Di sini masih banyak peluang, only me. Peluang mana? Banyak ya? Ya udah. Selamat bekerja di Indonesia. Ada dari Taufik Gobel, pengen ke Swiss bikin peternakan katanya. Berarti itu harus butuh modal dong. Kerja ya. Taufik Gobel. Taufik Gobel katanya mana nih? Apa sih ini, ganggu aja orang lagi siaran. Bentar ya, sebentar ya. Siapa nih? Bentar, jangan dulu nelfon. Lagi siaran. Sebentar ya. Siapa sih ini? Oh, Friskina Sibu. Sebentar ya, saya lagi siaran, Friskina Sibu. Jangan telepon, ganggu konsentrasi. Soalnya lagi buka ini Instagram di handphone. Sebentar ya. In Blue One, Jepang karena dekat dengan Indonesia katanya. Oke. Kerjanya apa dong? Ini ada dari Taufik Gobel, katanya pengen ke Swiss bikin peternakan. Sebentar, ini requestan dari Taufik Gobel. Katanya mau request. Sebentar, mana sih ini? Ini karena jaringannya cukup memprihatinkan ya, dua. Jadi rada susah untuk dilihat requestannya. Aku coba lihat dulu requestan dari Taufik Gobel. Katanya mau request lagunya, mana dia tadi? Nah ini dia. Katanya mau request lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Aduh, bentar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Lanjut, yang kedua requestannya, ini ada dari Only Me, katanya mau request, mana nih? Dari Adrian Halif, 2001 kali. Adrian Halif. Dan dua lagu ini juga nanti bakal jadi dua lagu terakhir yang bisa aku puterin untuk siaran hari ini ya. Karena aku udah mau pamit nih, teman-teman berdua, dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak. Sebelumnya aku mau ucapin buat kalian semua yang sudah mendengarkan Pro DFM Gorontalo di malam hari ini. Dari tadi semenjak 3 sore ya, aku nemenin kalian siaran, dan sekarang sudah mau jam 7 malam. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Atau mungkin yang masih bergelut dengan urusan pekerjaan atau apapun itu. Mungkin saat ini sedang di luar dan lagi dengerin saya siaran ya di malam hari ini. Selamat malam untuk Friski Nasibu, teman saya tuh di kampus. Dia katanya lagi dengerin ya. Selamat malam untuk kamu, Friski Nasibu. Semangat menjalani sisa hari ini nih ya, di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sampai ketemu lagi besok, teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendengarkan Pro DFM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 가죠.
1: sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
9: Saatnya info Perdo barengan Nisa untuk malam ini. Fevana Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop 20 Agustus 2026. Cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan juga Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial ini menghadirkan nuansa yang lebih intim. Alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana, menyelami kisah cinta di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Marvel Studios akhirnya mengumumkan kabar yang sudah lama dinantikan penggemar. Black Panther 3 dipastikan bakal tayang di bioskop 15 Desember 2028. Hal ini juga sekaligus memperkenalkan aktor David Johnson sebagai Black Panther generasi baru. Di film ketiga ini, Johnson bakal memerankan Pangeran T'Challa II, putra mendiang T'Challa dan juga Nakia yang pertama kali diperkenalkan ketika masih kecil di Black Panther Wakanda Forever. Ceritanya juga bakal mengikuti perjalanan T'Challa II ketika beranjak dewasa dan mulai memikul tanggung jawab sebagai penerus pelindung Wakanda. Siti Lopez Cabral ini resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Hyundai Goal of the Tournament di Piala Dunia 2026. Bek timnas Tanjung Verde ini meraih penghargaan bergengsi berkat gol spektakulernya ke gawang Argentina di babak 32 besar. FIFA juga mengkonfirmasi kalau gol Cabral sendiri menjadi pilihan terbaik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Aksi individunya ini mampu mengungguli sederet kandidat lain, termasuk juga Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Julian Alvarez. Sekian info Pro 2.

Pro 2, apa kabarnya di Kamis yang perlahan mulai bergeser menuju akhir pekan dan juga bergeser menuju ke bulan Agustus ya. Tinggal satu hari lagi kita akan menuju ke bulan Agustus dan gak berasa ini tinggal beberapa bulan lagi sudah di penghujung tahun 2026. Cepet banget perasaan waktu ya kan. Jadi semoga malam ini juga kamu tuh lagi dalam keadaan sehat, semangat, dan kalaupun hari ini cukup melelahkan ya, semoga rasa lelahnya juga terbayar dengan hal-hal baik yang kamu temuin teman berdua. Malam ini gak perlu buru-buru, tarik nafas, santai sejenak, dan biarkan aku ada Nisa Muhammad nemenin perjalanan kamu malam hari ini yang mungkin lagi pada di perjalanan pulang, atau mungkin lagi lembur, atau lagi belajar, atau mungkin yang lagi rebahan sambil scrolling media sosial. Jangan lupa dengan Pro 2 FM Gorontalo pastinya. Selama beberapa jam ke depan sampai nanti di jam 12 malam, kita bakal ngobrol tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengerin juga lagu-lagu pilihan yang siap nemenin suasana malam, dan pastinya akan ada ruang buat kamu untuk share cerita kamu. Jadi siapin cemilan favorit kamu, naikin volumenya, dan jangan kemana-mana. Ada Nisa Muhammad di malam hari ini, karena malam yang panjang bakal terasa lebih hangat kalau kita lewati bersama. So, stay.

0: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
1: Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu.

0: bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, "As-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat." Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-sholatus sholah, as-sholatus sholah, wa ma malakat aymanukum." Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Tapi kabar terbaru dari BTS ini juga sudah mewarnai media-media sosial kamu teman berdua, yang katanya BTS sudah mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 di tahun ini. Pengumuman ini juga disampaikan serentak sama ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing di hari Rabu kemarin ya. Dan mereka tuh menyatakan sudah memutuskan untuk tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy untuk tahun ini. Dan para anggota juga berharap musik tuh bisa didengar dan juga dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah ataupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan juga seluruh pihak yang selama ini terus support mereka. Dan keputusan BTS ini juga dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru di Recording Academy tentang penambahan 5 kategori penghargaan baru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan untuk musik berbahasa asing, termasuk juga K-pop, J-pop, dan juga C-pop ya. Dan penambahan kategori ini juga tujuannya tuh untuk ngasih penilaian ke musik yang menggunakan berbahasa asing ya. Tapi kebijakan ini memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Jadi beberapa pihak menilai kategori baru ini tuh justru bisa membatasi peluang musisi Asia bersaing dengan penghargaan, dalam penghargaan bergengsi lah. Mereka tuh berpendapat karya musik Asia seharusnya tetap punya kesempatan yang sama di kategori umum, kayak Album of the Year dan juga Records of the Year. Jadi melalui pernyataan bersama itu juga BTS kembali menegaskan keyakinan mereka untuk tentang cara musik seharusnya diapresiasi ya. Grup ini juga berharap karya musik dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa dibatasi asal wilayah ataupun bahasa.

0: be too. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ini ada kabar yang kurang menyenangkan teman Pro 2 dari salah satu musisi. Ini juga one of my favorite juga, musisi sekaligus aktor. Kalau sekarang tuh paling sering kita melihat dia as a actor sebenarnya dibandingkan musisi gitu. Musisi lama sebenarnya dan sempat memenangkan Oscar juga teman Pro 2, Jared Leto, yang kembali tersandung tuduhan pelecehan seksual. Jadi tuduhan ini muncul setelah 10 perempuan membongkar dugaan kejahatan seksual yang dilakukan dalam dokumenter terbaru BBC. Jadi dokumenter bertajuk Jared Leto, Hollywood's Darkest Secrets, yang dirilis Rabu kemarin itu membeberkan deretan pengakuan para korban yang mengklaim pernah jadi sasaran tindakan tak senonoh sang aktor dari periode tahun 2002 sampai 2016. Jadi 4 dari 10 perempuan ini dalam dokumenter ya mengaku kalau aksi pelecehan ini terjadi ketika mereka tuh masih berstatus remaja di bawah umur. Dan beberapa kesaksian juga mencakup dugaan serangan seksual di kamar mandi motel ke remaja berusia 17 tahun sampai ancaman kekerasan seksual di perempuan berumur 19 tahun. Intinya masih sangat muda lah. Gak cuma itu aja, ada juga dugaan hubungan seksual dengan remaja 17 tahun di California yang secara hukum tergolong statutory rape. Jadi statutory rape itu tuh istilah hukum untuk hubungan seksual dilakukan orang dewasa dengan seseorang yang masih di bawah batas usia persetujuan sah atau age of consent. Jadi secara hukum, tindakan ini otomatis dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan tanpa memandang ada atau tidaknya unsur suka sama suka. Kalau kejadian di tahun segitu berarti dia jatuhnya ke pelecehan seksual untuk anak di bawah umur. Dan itu tuh gila ya, maksudnya itu hukumannya berat banget loh setahu aku. Jadi seorang korban lainnya juga membeberkan gimana Leto yang ketika berusia 30-an dan 40-an tahun ya berulang kali melakukan panggilan telepon tak senonoh kepada dia ketika masih berumur 16 tahun gitu. Dan pihak BBC juga menyatakan sudah memverifikasi pengakuan para perempuan ini melalui kesaksian pihak keluarga ataupun kerabat dan juga bukti foto dan juga pesan singkat. Dan dari berita-berita ini sendiri, musisi yang berusia 54 tahun itu menegaskan dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebagaimana yang dituduhkan. Intinya membantahlah si Jared Leto ini, teman berdua. Dan tudingan dalam dokumenter ini juga kian memperpanjang jajaran klaim serupa ke Leto sendiri. Di pertengahan 2025, Jared Leto juga sempat diterpa isu pelecehan terhadap DJ Ellie Tails yang juga turut dia bantah.

0: kedua kita bakal ngikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia.
1: Santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia, teman Pro 2. Hari ini Oza bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat Malam Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua, maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di

0: Bomor dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Haile William.
1: Tarahoy, ya kan? Tarahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya, salah ya. Terus akhirnya lo cover-cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover? Only itu, Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit itu, dong, dikit dong, boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena yeah, liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lo pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga
0: Green
1: aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau Indonesianya
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi
0: booming apa? Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Terus, juga
0: terus, terus terus terus terus terus terus
1: aku disuruh bertapang. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja,
0: teman-teman sendiri aja.
1: Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar,
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.

0: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
1: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
0: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Sales itu, project itu.
1: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
0: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya.
1: Wow, luar biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
0: Ya amin. Kan?
1: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
0: Bandung.
1: Bandung ya, tapi nanti teman pro dua setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kan? Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu. Hmm. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau sih ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu banget. Aja. Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain RRI itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: gara-gara mau beli beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman Brodua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit.
1: Cimbelut.
0: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga. Ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak? Oke. Okay. Gitu, kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke. Okay.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: masih di Musik Lab. Saya teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malope. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Tapi
1: kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Jadi rememang sedikit ya berarti.
1: Ya oh gitu.
0: Oke.
1: Bandungnya tuh justru di first-nya.
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Minta Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Minta Malupi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye. Bye.
2: Music Life Chat.

Pro 2.0 juga ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 Network se-Indonesia. Kita balik ke Pro 2.0 Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Kok cuma 250 juta? Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

dan juga untuk menabung. Tapi yang bikin mereka happy tuh, bikin mereka ngerasa hidup itu justru pas uangnya keluar. Misalnya belanja fashion-fashion item yang mungkin sekarang lagi hits, atau mungkin ngikutin hal-hal yang lagi FOMO sekarang, atau nyobain coffee shop baru yang kayaknya hampir tiap bulan, tiap atau mungkin kayak 2-3 bulan sekali tuh ada aja yang baru. Atau mungkin kayak ada film terbaru nih, ini udah ada Spider-Man juga kan. Terus habis itu Desember kita udah ada Marvel lagi, ada Doomsday lagi, ya kan. Ada banyak film-film baru yang menghiasi bioskop tanah air. Jadi kayak mau nabung, mau hemat, tapi gimana ya, jiwa anak muda itu kayak terpanggil gitu loh teman berdua, ya kan. Jadi katanya tuh uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau misalkan lagi gajian, kok rasanya tuh kayak bahagia banget. Kalau misalkan udah gajian tuh kayak, beli apa ya, pasti tuh langsung kayak, aku mau beli skincare ini. Biasanya kan udah ada tuh di keranjang-keranjang yang belum di check out, ya kan. Aku mau beli celana cargo pants yang modelannya tuh kayak gini. Aku mau beli jaket yang lagi hits yang kayak gini. Aku mau nonton Spider-Man, ya kan. Bahkan belum gajian, itu tuh udah ada planning-planning kesana. Kayak mau nonton Spider-Man tapi tunggu gajian dulu deh. Karena kan kita tahu juga harga bioskop kan sekarang naik ya, inflasi say. Terus juga ada coffee shop baru pengen cobain, tapi katanya harganya lumayan, 30 ribu, 40 ribuan, tunggu gajian deh, ya kan. Belum gajian aja udah ada planning untuk mengeluarkan duit untuk hal-hal seperti itu, yang lebih ke keinginan sebenarnya. Jadi kalau misalkan sekarang ya bisa memilih ya, coba dipilih deh teman berdua. Kalau misalkan kamu lebih pilih punya saldo rekening yang tebel, tabungan aman, tapi jarang banget jajan atau self reward, atau justru lebih suka saldo pas-pasan aja karena sering dipakai untuk healing, ngopi, makan enak, atau beli sesuatu yang bikin kamu tuh hidupnya lebih seru. Jadi malam hari ini sebenarnya kita bakal ngobrolin tentang kamu tuh tipe orang yang menikmati hidup sekarang atau menabung demi hidup nyaman nanti. Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mana?
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Devano dengan waktu untuk bicara teman berdua dan masih dijaga malam barengan Anissa pasti untuk malam hari ini. Ya kan, kita lagi dihadapkan sama dua pilihan ya. Anak-anak muda sekarang katanya lagi pada bingung antara memilih untuk nabung sekarang tapi kayak tidak menikmati hidup lah ya. Bener-bener nabung banget untuk kehidupan berikutnya yang lebih baik lagi. Atau ya saldo pas-pasan tapi tetap bisa nikmatin hidup. Karena ada yang bilang hidup cuma sekali, kita juga gak tahu sampai kapan. Jadi dinikmatin aja. Katanya gitu sih, banyak ya. Banyak ini sih sebenarnya di sini. Banyak plus minusnya sebenarnya. Jadi ada yang bilang uang itu emang harus diputar dan juga dinikmatikan. Ada juga yang bilang uang tuh paling aman ya tetap ada di rekening gitu. Jadi menurut kamu sendiri, apa gunanya punya banyak uang kalau nggak pernah dipakai, ya kan? Atau justru lebih tenang lihat saldo terus bertambah. Jadi setelah kerja keras ataupun kuliah seharian, biasanya kan kita suka ngasih reward ya untuk diri sendiri gitu. Self reward versi anak-anak muda itu ya biasa ngopi atau makan enak, makan makanan yang pricey, yang enak dan pricey yang memang sebenarnya nggak bisa kita makan setiap harinya gitu. Jadi kayak tunggu tanggal muda dulu atau mau apa ya, intinya mau tunggu gajian dulu ya kan, atau mungkin healing harus jalan-jalan kemana, nonton konser ya kan, atau mungkin keluar kota. Jadi sebenarnya self reward orang itu beda-beda, ada yang ngeluarin duit, ada juga yang tidak ngeluarin duit. Misalnya tidur diem di kamar ya kan. Jadi kalau misalkan ngomongin uang keluar, anak muda pasti keluar duitnya ya untuk gaya hidup ya, mostly biasanya sih setahu aku. Karena sekarang ini kan apa-apa ada aja tiba-tiba yang baru tren di TikTok. Ada aja tiba-tiba yang baru dari fashion lah, dari gaya nongkrong lah, dari tempat-tempat wisata yang baru lah. Aku aja tuh kayak, aku pengen kesini, pengen banget. Ada banyak sekali wishlist yang tidak terwujud karena itu dia tadi ya. Harus nabung, harus sehemat mungkin teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sendiri dipilih, dikasih pilihan ya, dihadapkan sama dua pilihan antara memilih untuk saldo pas-pasan tapi tetap bisa nikmatin hidup, atau kamu tipikal orang yang gak apa-apa aku gak nikmatin hidup, yang penting tabungan aman untuk sampai nanti masa tua. Coba share ke aku di sini alasannya juga apa. Aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Edwin nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, Suneng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk. Atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres. Supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

dari album Moon Music 2024 dirilisnya. Enak banget ya dengerin lagu ini tuh di jam-jam segini, jam 10 malam, apalagi yang sekarang tuh lagi rebahan di kasur, tapi gak berlaku untuk orang yang tetap masih kerja di jam segini tuh. Kayak aduh, tiba-tiba udah kangen kasur aja ya kan. Karena pas banget lagunya, terus udah jam-jam segini, udah jam-jam rebahan di kasur, tapi sayang banget harus kerja ya kan. Tapi tenang, besok tuh udah hari Jumat. Kalau udah hari Jumat tuh hawa-hawa, bau-bau, wangi-wangi weekend itu kan udah mulai kecium ya. Jadi emang semangatnya tuh udah makin, aduh udah besok nih weekend. Apalagi kalau misalkan yang hari Jumat udah merasakan WFH. Jadi udah ngerasain weekendnya tuh malam ini sebenarnya, di malam Jumat, ya kan? Jadi hari Kamis malam tuh udah berasa kayak udah happy aja bawaannya gitu. Jadi untuk kamu yang lagi stay tune di Prodo FM Gorontalo untuk malam hari ini, entah lagi dengan kegiatannya, lagi kerja mungkin kayak aku, semangat malam aja, semoga kerjanya lancar, berkah juga pekerjaannya, dan jaga kesehatan ya. Karena untuk orang-orang yang kerjanya shift-shiftan kayak kita ini tuh sebenarnya cuma butuh vitamin dan juga butuh asupan duit. Ya kalau itu semua juga butuh ya kan. Intinya karena kita kan jam tidurnya kan nggak teratur ya. Kalau kerja shift-shiftan kayak kita tuh jam tidurnya tuh nggak teratur. Beda sama orang yang emang kerjanya tuh dari 8 to 5 gitu. Jadi jam tidurnya malam tuh pasti biasa udah teratur sih. Harusnya ya kalau emang mereka tuh nggak begadang gitu. Jadi untuk kamu yang lagi rebahan atau mungkin yang sekarang tuh lagi di jalan, lagi menikmati malam Jumatnya, kamu bisa ikutan di Jaga Malam kali ini. Masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, gak tahu, aku gak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

ada juga ternyata teman Prodi 2, orang yang sampai takut jajan karena pengen saldo tuh tetap aman. Ada orang yang sehemat itu ternyata. Dan itu tuh aku sering ngeliatin banget beberapa konten kayak apa namanya dia tuh kayak slow living gitu. Ada orang di Cina kalau nggak salah ya, dia tuh cuman menghabiskan berapa rupiah, in rupiah tuh berapa aku lupa. Bener-bener sehemat itu, dan dia tuh kalau misalkan mau makan, dia tuh sampai harus nyari yang diskon-diskon, yang ada potongan-potongan. Bener-bener hidupnya sehemat itu. Terus juga di apartemennya, kalau nggak salah dia nyewa apartemen yang murah, yang kecil, dan itu nggak ada apa-apa. Literally nggak ada apa-apa, kayak nggak ada tempat duduk. Bener-bener cuma tempat buat tidur aja. Dan bahkan dia tuh gak beli lemari gitu-gitu. Saking hematnya, tapi dia udah ngumpulin sampai miliaran. Miliaran, puluhan miliar kalau gak salah ya. Saking dia hematnya. Gitu, ada yang seperti itu teman berdua. Even untuk makan pun dia tuh harus nyari yang diskon gitu. Dan pernah gak sih kamu tuh kayak terlalu hemat sampai akhirnya malah capek sendiri dan ngerasa kayak gak menikmati hidup gitu. Jadi kayak saking hematnya kamu tuh kayak, aku tuh capek gitu, kayak berasa capek deh. Aku pengen nyoba ini, pengen kayak orang-orang juga, pengen ini, penasaran. Nah, juga anak muda kan biasa kan kadang-kadang ada rasa penasaran ya. Apalagi kalau misalkan ada yang lagi hits gitu di media sosial gitu teman berdua. Atau justru kamu tipikal orang yang bangga bisa menahan diri. Aku tuh kadang-kadang happy karena bisa hemat juga, tapi kadang-kadang juga kayak, kayaknya it's time for me to self reward. Ada kayak ada tombol gitu yang cukup dulu untuk hematnya. Kayaknya bulan ini aku pengen, kalau aku tipikal orang ya, misalnya bulan ini tuh aku benar-benar enggak ngapa-ngapain, enggak kemana-mana, bahkan mau diajakin ke coffee shop gitu-gitu enggak mau. Saya lagi hemat, saya belum beli kopi. Untungnya aku gak bisa minum kopi juga. Jadi walaupun ada yang bilang kopi di kafe sana tuh enak, kopi di sini, saya tidak akan tergiur karena saya tidak bisa minum kopi guys. Jadi langsung ya berasa di tubuh ini gak bisa tidur. Banyak lah efek yang akan berasa gitu. Jadi gak terlalu tergiur sama yang kayak gitu. Cuman aku tipikal orang yang suka gampang tergiur sama tempat-tempat wisata. Misalnya ada tuh tempat camping yang bagus tuh di sana. Misalkan ada sungai yang bagus, aku tuh orangnya kayak, aduh, pengen coba lagi, pengen kesana lagi. Nah, kalau kayak gitu tuh emang agak susah. Dan itu kan juga emang butuh budget. Walaupun memang mungkin uang masuknya cuma 5.000 atau cuma bayar parkir aja, tapi kan tetap kan kita butuh nyewa tenda lah. Kita juga butuh makanan kesananya, gitu kan. Intinya tetap ada budgetnya kesana. Walaupun tempat wisatanya juga murah gitu. Jadi kalau yang kayak gitu emang agak-agak susah untuk menahan diri ya. Tapi aku tipikal orang yang masih bisa menahan kok. Jadi kalau misalkan hari ini, misalnya bulan ini nih aku udah staycation atau udah hilang ke alam, udah coba coffee shop baru misalnya, bulan depan bentar dulu ya, jangan dulu, kita stop dulu. Kayak bulan depan aku pengen di rumah aja, bener-bener cuman self rewardnya tidur, nonton film, baca buku dan lain-lain gitu. Terus nanti ada jedanya, kayak jeda sebulan, terus bulan depannya lagi baru kita coba kita healing dulu atau apa gitu. Jadi kayak ada momen-momennya. Jadi bukan tipikal orang yang kayak harus banget cobain. Kalau misalkan kayak ada coffee shop nih, kita harus banget cobain. Aku bukan tipikal orang yang kayak gitu sih, ya untungnya. Karena emang udah bukan zamannya kali ya. Berasa banget saya tuanya. Anyway, kalau gitu kita langsung aja move ke Instagram ya teman berdua. Kayaknya udah saatnya aku membaca respon dari kamu yang udah gabung di Instagram untuk malam hari ini. Wait, bentar. Malam ini tuh udah ada siapa aja yang gabung ya. Sudah ada In Blue. Kalau In Blue One ini dia memilih saldo pas-pasan tapi tetap bisa menikmati hidup. Ken FM juga katanya gitu, gak apa-apa saldo pas-pasan tapi bisa tetap nikmatin hidup. Vanisha underscore Naura juga sama, tetap pengen bisa menikmati hidup. Terus Gilang Aji Baskara juga. Iya, Anda emang suka jalan-jalan Gilang ya. Jadi memilih untuk bisa menikmati hidup. Tapi ada satu yang memilih
saldo rekeningnya tebel, tapi walaupun emang nggak nikmatin hidup. Ada only me underscore 10-10-11. Ada beberapa orang juga ngerasa kayak yang nikmatin hidup juga nggak perlu ngeluarin budget kan. Ini kayak aku bilang tadi, self-reward orang itu beda-beda sebenarnya. Ada yang emang harus ngeluarin budget, baru dia ngerasain kayak happy. Ada yang cukup tidur aja menurut dia itu udah happy banget. Atau cuman kayak nikmatin kopi, secangkir kopi buatan sendiri di kamar, me-time sendirian, tanpa ada gangguan pekerjaan lain-lain, itu juga udah satu self reward juga untuk mereka. Beda-beda, balik lagi gitu. Oke, kalau gitu kalau kata In Blue, dinikmati yang memang dibutuhkan aja gitu. Farisha katanya setiap yang kita mau bisa kita beli tuh udah cukup aja sih. Kalau Only Me katanya tadi tebel aja, nikmatnya enggak sekarang, buat masa depan nanti. Oke. Jerry Soy 90. Nah, ini juga yang terakhir. Tetap rekening tebel sih. At least masa tuanya terjamin. Tapi kan enggak ada yang menjamin kita bisa sampai tua. Ya enggak sih, Say. Tapi enggak apa-apa, setiap orang kan juga punya pilihannya masing-masing ya. Kalau gitu kita langsung aja bacain yang udah ikutan request. Tadi tuh Only Me udah request lagunya Kendrick yang Semesta. Ken FM juga udah request lagu yang sama. Bentar aku cari dulu lagunya ya. Semesta. Kendrick. Oke. Nextnya tuh ada requestnya siapa ya? Jerry Soi. Dia request yang Samuel Cipta. Ini lagunya ternyata bagus juga sih menurut aku ya. Aku tuh dengerin lagu ini juga di Prodo emang sering keputar kan, karena sering banget banyak yang request. Cuman aku nggak ngeh gitu. Jadi ketika akhirnya ini baru kayak, oh ini tuh lagu yang di TikTok juga ya, lagi hits juga ya lagu ini ternyata ya. Baiklah, kita langsung aja puterin teman berdua. Sebelum kita ke lagunya Samuel Cipta yang jaga terasa, kita ke Kentris dengan Semesta.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan nggak, udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata kan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pake, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih kata kan? Ini ya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Alex.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

All right, so that was Justin Bieber with As Long As You Love Me, You Could Be. Nah itu, 2009 lagu ini dirilisnya teman berdua. Dan kalau suatu saat nanti kamu emang berhasil punya penghasilan besar ya, yang bakal kamu lakuin pertama kali, apakah nambah tabungan investasi, beliin orang tua hadiah, atau emang langsung liburan impian yang selama ini cuma ada di wishlist. Banyak orang yang kayak ketika mereka tuh punya duit, aku pengen bisa merasakan apa yang dulu tidak bisa aku rasakan. Ya kan? Pasti kan seperti itu gitu. Menurut aku itu normal sih. It's normal. Karena ya mumpung masih ada waktu dan mumpung masih ada budgetnya juga, menurut aku itu gak masalah sih. Karena in the end, uang memang penting. Tapi yang gak kalah penting adalah gimana kita mengelolanya supaya masa depan tetap aman tanpa lupa menikmati hasil dari setiap kerja keras yang sudah kita lakukan. Anyway, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung sama aku di malam hari ini. Dan sampai nanti di jam 11, enggak dong, 12 malam. Seperti biasa aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Jumat ini, teman-teman. Nisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: anywhere.
1: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

0: Kamu lagi dengerin Pro FM Gorontalo.
1: Selamat malam teman Prodo, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman P2. Kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM, edisi Jumat 31 Juli 2026. Program mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman P2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

untuk mendatangkan gelandang Manchester City Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos dikabarkan telah melakukan pendekatan resmi kepada The Citizens dan membuka pembicaraan terkait kemungkinan transfer sang pemain. Rodri menjadi salah satu incaran utama Madrid setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Selain membawa La Furia Roja menjadi juara, dia juga terpilih sebagai pemain terbaik pada turnamen tersebut. Selanjutnya ada kabar FIFA akhirnya buka suara terkait kontroversi kartu merah yang diterima penyerang Swiss Sebril Embolo di Piala Dunia 2026. Tepatnya ketika Swiss menghadapi Argentina pada perempat final Piala Dunia 2026, di mana FIFA menegaskan keputusan tersebut telah sesuai interpretasi resmi mengenai aturan identitas keliru dalam penggunaan video asisten referee. Referee atau VAR, di mana kontroversi itu juga bermula ketika Embolo diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72. Dan yang terakhir, strategi pelatih timnas Indonesia John Herrmann menuai pujian usai skuad Garuda menundukkan Angkor Warriors. Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026. Di mana pujian tersebut datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Yang menurutnya, teman Pado, pendekatan taktik diterapkan Herrmann mulai menunjukkan perkembangan positif dalam permainan tim. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo, selamat pagi teman terbaik dua. Kita lagi di sepeda, selamat pagi teman terbaik dua. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Apa kabarnya hari ini teman terbaik dua? Semoga pagi kamu penuh semangat, badan sehat, dan semua rencana hari ini berjalan lancar teman terbaik dua. Aku Sinanako yang bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan. Siap jadi teman aktivitas kamu. Mulai dari yang lagi berangkat kerja, kuliah, sekolah, olahraga pagi. Sampai yang baru buka mata dan masih ngumpulin nyawa teman berdua. Dan seperti biasa kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru di pagi hari ini. Terus juga dengerin lagu-lagu yang keren, kece badai yang udah disiapin sama MD kita. Dan tentunya teman berdua, berbagai informasi bakal aku share ke kamu dan pastinya bikin pagi kamu jadi lebih berwarna. So, stay tune terus di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

99,4 FM Gorontalo, teman-teman. Kamu teman berdua ada kabar membanggakan dari Gorontalo, di mana olahraga tradisional khas Gorontalo, langga itu resmi dipertandingkan, teman berdua, dalam Festival Olahraga Masyarakat di tingkat provinsi atau Forprov Gorontalo 2 tahun 2026 yang digelar di Pantai Bolihutuo, Kabupaten

Kita bisa jawab jago langga, bukan jago rebahan nomor dua. Yuk terus bangga dengan budaya Gorontalo dan juga ikut melestarikannya teman dua, karena budaya yang terus dimainkan gak bakal lekang dimakan zaman.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang ada. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Ya, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah lihat enggak tren Black Finger yang lagi rame di TikTok, teman Pro 2? Jangan buru-buru kamu mikir itu habis servis motor terus dia lupa cuci tangan. Ternyata teman Pro 2, usut punya usut, tren mewarnai ujung jari dengan warna hitam ini bukan ya sekadar gaya aja. Asalnya terinspirasi tuh dari tradisi masyarakat adat di hutan Amazon Amerika Selatan yang menggunakan buah jagua sebagai pewarna alami untuk kulit. Nah, untuk masyarakat atau bagi masyarakat adat, pewarna ini punya makna yang dalam, tahun kedua. Mulai dari simbol perlindungan spiritual, penanda status sosial, sampai dengan digunakan dalam berbagai upacara adat. Bahkan, cairan buah jagua juga dimanfaatkan sebagai pengusir serangga saat beraktivitas di hutan, tahun kedua. Nah, sekarang tren ini kembali viral karena tampilannya yang unik, estetik, dan warnanya juga bisa bertahan sekitar 10-14 hari sebelum memudar secara alami. Nah, selain itu teman Pro 2 banyak yang memilihnya karena menggunakan bahan alami bukan pewarna kimia seperti Black Henna. So, kalau nanti lihat teman kamu ikut tren Black Fingers, jangan langsung bilang, dia habis pegang knalpot atau habis main oli, ya kan teman Pro 2. Ya, siapa tahu dia lagi terinspirasi nih dari budaya yang punya sejarah panjang. Karena di balik tren yang viral, kadang ada cerita budaya yang menarik untuk kita kenal.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Murphy dan Lisa Bad Angel. Posisi ke-6 Lisa Fitri Anita Rema Viva Zones Gold. Dan sekarang kita masuk di posisi ke-5, turun 3 anak tangga, lagunya Teddy Swims, Mr. Know It All. Posisi ke-4 Louis Capaldi,

channel Tepu ini Brado FM Gorontalo nanti di jam 7. Aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Brado FM Gorontalo. So stay tune terus di Brado FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: adek, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Itu kan papa, teriaknya.
0: Pintar anak papa.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Info cuaca Pro 2. Info cuaca teman Pro 2 buat kamu edisi Jumat 31 Juli 2026 akan disampaikan oleh Hani Setianing Rahayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Jumat 31 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Lemito, Pangkarasi, Taluditi, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 36 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sinar aku di sepeda selamat pagi. Teman Pro 2 bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman Pro 2, gimana tidurnya semalam, nyenyak atau masih ketindihan beban hidup kamu, teman Pro 2? Buka mata kamu lebar-lebar, renggangin badan, ini udah jam 7. Terus jangan lupa tarik nafas dalam-dalam, dibuang, teman Pro 2. Jangan tarik nafas ditahan kok kamu enggak buang, teman Pro 2. Jadi pagi-pagi ini tuh seger banget, teman Pro 2. Udaranya juga sangat seger, panasnya dapat, mendungnya juga dapat. Sebelah sana mendung, teman Pro 2. Ya maybe bakal turun hujan atau juga enggak ya. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal udara segar dan alam yang indah, tahu gak sih kalau hari ini tuh kita diperingati sebagai hari Ranger Sedunia alias Wild Ranger Day, atau lebih tepatnya penjaga hutan ya teman Pro 2. Nah ini tuh setiap tanggal 31 Juli secara global diperingati sebagai hari Ranger Sedunia. Peringatan ini diciptakan untuk mengenang para ranger yang gugur atau terluka saat menjalankan tugas, terus juga buat mengapresiasi kiprah mereka dalam melindungi kekayaan alam dan juga warisan budaya bumi, teman Pro 2. Hari Ranger Sedunia merupakan inisiatif IRV yang dipromosikan bersama dengan The Dean Green Line dan pertama kali diperingati di tahun 2007. Tepatnya tanggal 31 Juli itu dipilih sebagai peringatan, ini tuh menandai peringatan 15 tahun berdirinya International Ranger Federation atau IRF sendiri. Nah IRF tuh organisasi teman Pro 2 ya, organisasi nirlaba yang mewakili para ranger dan pengawas taman alam di seluruh dunia. Dimana ini tuh didirikan di tahun 1992. Sebagai upaya untuk mendukung profesi penjaga hutan dalam melindungi kawasan konservasi alam dan juga budaya. Nah di seluruh dunia ranger atau para penjaga taman itu ada di garis depan dalam upaya melindungi warisan alam kita. Mereka biasanya jadi penghubung antara otoritas taman nasional dengan masyarakat setempat dan juga pengunjung, teman Pro 2. Nah karena hari ini diperingati sebagai ranger atau hari ranger sedunia, teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2 ada topik yang bisa kamu ikutin. Di pollingan kamu di tim yang mana, tempat alam favorit kamu, di gunung kah, atau di pantai, hutan, atau air terjun. Nah untuk di question boxnya teman Pro 2, kalau kamu disuruh pilih satu tempat alam yang wajib dijaga, kamu pilih yang mana dan kenapa, teman Pro 2? Nah bisa spill jawabannya atau votingannya di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Lain telepon juga ditungguin kalau kamu free untuk pagi hari ini di 0812 15924 atau WhatsApp kita 0811 43 000 32.

0: kerja, kerja, kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

seperti perlindungan, terus juga konservasi, pemantauan dan layanan pengunjung. Selain itu, mereka tuh juga bertanggung jawab tahun kedua atas pengendalian kebakaran, terus juga penegakan hukum, pendidikan, dukungan masyarakat, dan pengaturan pemanfaatan yang berkelanjutan. So, tahun kedua di hari ini tuh diperingati atau dengan tema Ranger Guardians of a Changing Planet, di mana tema tahun ini tuh pengen menekankan kalau para jagawana bekerja di dunia yang ditandai oleh perubahan yang cepat dan kompleks. Nah, peran ranger itu semakin penting seiring meningkatnya cuaca ekstrim dan hilangnya keanekaragaman hayati sampai dengan meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar dan juga kejahatan satwa liar yang terorganisir tahun kedua. Selain itu, pergeseran landscape sosial dan politik itu membuat peran para ranger sebagai garda terdepan semakin vital bagi alam, menjaga masa depan bumi di tengah kondisi yang kian menantang. Fresh music only.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
1: Akibatnya apa, Pak?

0: Apa sih, kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oi, Mak, santai, Mak.
0: Ya habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya gimana, Mak, perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Usen pinjam duit 200.000, Mak.
0: 200.000. Ya kalau gitu kenapa kamu enggak pinjam sama emak aja, San? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda, tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, jam 7:44 menit, Dr. Radesha Tengah, aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only, lagu mancanegara. Fresh Music Only.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Yes, tahun nomor 2 waktunya aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Brodo FM Gorontalo. New entry kita di posisi 20, Syahrafi featuring Rini.

Fanny Farulia dengan Walls Akhir Zaman. Vanessa Z featuring Rony Farulia dengan Takkan Terulang. Nah, 16 Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

12 Rizwan Fadila featuring Rainboys, Mahal Ini Seketika. Ini kita berusaha di bawah hujan di posisi 11. Turun 2 anak tangga sekarang di posisi 10, lagunya Gendra Wari dengan 1000 kali. Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Delapan tahun berdua Fajar Nur dengan Salah Apa. Posisi ketujuh teman berdua ditempatin sama Injikat Valor, Remuk. Nam Liodra, teman berdua, Pura-Pura.